0: pernah dengar istilah child grooming, dan ini wajib banget jadi perhatian bareng-bareng. Child grooming itu adalah cara pelaku mendekati anak atau remaja secara perlahan, biasanya lewat chat, game online, atau media sosial. Awalnya kelihatan baik, perhatian, sering nanya kabar, kasih pujian, bahkan ngasih hadiah. Tapi lama-lama pelaku mulai minta hal yang bikin gak nyaman sampai akhirnya mengarah ke eksploitasi. Yang bahaya, prosesnya pelan-pelan jadi sering gak kerasa. Banyak korban yang bingung, takut, atau malah ngerasa bersalah. Padahal yang salah itu pelakunya, bukan korbannya. Makanya penting buat kamu selalu waspada. Jangan gampang percaya sama orang asing di dunia maya. Jaga privasi, dan kalau ada yang bikin kamu gak nyaman, langsung cerita ke orang yang kamu percaya. Ingat ya, perhatian berlebihan itu belum tentu tulus. Jaga diri kamu, karena kamu berharga.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman

Oke, teman Pro 2, terima kasih untuk kamu yang masih dengerin aku hari ini di Sepada ya. Gimana kabarnya buat kamu yang baru gabungan sama kita hari ini? Semoga tetap semangat dan tentunya nyaman menjalani aktivitas hari ini. Tapi coba deh kamu perhatiin belakangan ini ya teman Pro 2. Kita keluar rumah sebentar, panasnya itu kadang bikin kita langsung cari tempat teduh. Baru jalan sebentar udah pengen minum. Apalagi kalau siang hari kan, rasanya tuh mataharinya lagi gak main-main. Nah, cuaca panas seperti ini sebenarnya bukan cuman soal bikin kita gerah. Buat anak muda yang aktivitasnya banyak di luar rumah, kita juga perlu tahu gimana sih caranya menjaga kondisi tubuh dan tetap beraktivitas dengan nyaman. Karena menghadapi cuaca panas bukan berarti kita harus berhenti beraktivitas. Yang penting kita tahu kapan harus mengurangi aktivitas, kapan harus istirahat, dan apa yang perlu kita lakukan supaya tubuh kita tetap terjaga. Jadi pagi ini kita bakal ngobrol soal cuaca yang semakin panas. Kira-kira anak muda harus ngapain sih

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Spada.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Ini ada informasi buat kamu nih anak muda yang takut untuk mencoba sesuatu yang baru karena merasa belum jago nih. Padahal hampir semua kemampuan itu dimulai dari posisi yang gak bisa nih. Gak ada gitu teman muda tiba-tiba langsung bisa gitu ya. Mau belajar desain misalnya, olahraga, bisnis, bahasa, atau musik. Pasti ada fase ketika hasilnya belum bagus. Jangan membandingkan chapter pertama kamu dengan chapter ke 10 orang lain teman muda. Yang penting bukan langsung jago, tapi tetap berusaha untuk terus berkembang teman Pro 2. Jadi kira-kira skill apa nih yang bakal kamu coba untuk mengupgrade skill kamu teman Pro 2?
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.

0: Pengen kompak kayak kita?
1: Iya. Pengen terspada spada kayak kita?
0: Iya. Makanya dengerin Spada dari jam 5 sampai jam 10 pagi.
1: Cuma di Pro 2 FM.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.

Oke, teman-teman berdua, hal pertama yang perlu kita lakukan saat cuaca terasa panas adalah lebih peka sama kondisi tubuh sendiri. Misalnya jangan tunggu sampai benar-benar haus baru kita minum. Saat beraktivitas, apalagi di luar ruangan, tubuh itu tetap membutuhkan cairan. Jadi biasakan untuk membawa air minum sendiri. Terus kalau memang harus beraktivitas di luar, kita juga bisa memilih waktu yang lebih nyaman. Kalau aktivitasnya bisa dilakukan pagi atau sore, kenapa harus memaksakan diri di tengah panasnya siang, ya kan? Kemudian jangan lupa untuk istirahat. Kadang kita tuh terlalu fokus sama aktivitas, sama kerjaan, sekolah, kuliah gitu kan, sampai kita lupa kalau tubuh juga punya batas. Kalau sudah merasa terlalu lelah, pusing, atau mungkin gak nyaman karena panas, jangan dipaksa. Cari tempat yang lebih teduh gitu kan, dan berikan waktu untuk tubuh kita tetap beristirahat. Intinya, cuaca panas bukan cuma soal gerah, tapi kita juga perlu belajar membaca kondisi tubuh kita sendiri.

0: kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Selain menjaga kondisi tubuh ya, ada satu hal lagi yang bisa kamu lakukan sebagai anak muda ketika cuaca sedang panas, yaitu lebih peduli sama lingkungan. Hal sederhana dulu deh teman perdua, jangan buang sampah sembarangan. Kurangi kebiasaan yang menghasilkan banyak sampah dan jangan asal membakar sampah. Kenapa? Karena lingkungan yang nyaman juga berpengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari. Kita juga bisa memulai memperhatikan ruang hijau di sekitar kita ya, kalau punya kesempatan menanam atau mungkin merawat tanaman di rumah, sekolah, kampus, atau lingkungan tempat tinggal, lakukan. Dan yang gak kalah penting adalah gunakan media sosial dengan cara yang positif. Misalnya kamu bisa berbagi informasi gitu ya, berbagi informasi tentang kebiasaan hemat air, jaga tanaman, mengurangi sampah, atau mungkin sekedar ngingetin untuk menjaga diri saat cuaca panas. Jadi anak muda menghadapi cuaca panas itu bukan cuma dengan mengeluh panas atau gerah gitu ya, tapi juga bertanya, apa sih yang bisa aku lakukan supaya tetap nyaman dan lingkungan di sekitarku juga tetap baik. Ya, mulai dari hal kecil pun gak masalah gitu ya teman perdua. Dan cuaca panas mungkin gak bisa kita kendalikan, tapi cara kita menghadapi kondisi tersebut masih bisa kita atur. Jaga kondisi tubuh, cukup minum air, jangan memaksakan aktivitas saat tubuh sedang lelah, dan memanfaatkan waktu istirahat dengan baik. Di sisi lain, jangan lupa juga untuk menjaga lingkungan, karena lingkungan yang kita rawat hari ini manfaatnya juga akan kita rasakan ke depan. Jadi kalau misalnya cuaca lagi panas-panasnya, jangan cuma bilang panas, dan sekecil apapun kebiasaan baik yang kita mulai itu bakal tetap punya arti yang besar.

0: Besti, kamu tahu kan, pemuda asal Indonesia yang jadi juara Global IT Challenge for Youth with Disabilities atau GITC tahun 2025 itu?
1: Tahu dong, sempat viral kan? Walaupun ia seorang tunanetra, tapi tekad kuatnya untuk menginspirasi anak muda Indonesia gede banget.
0: Keren banget ya. Dari pencapaian itu, makin banyak anak-anak muda bertalenta yang makin terkenal di mata dunia. Kayak Putri Ariani nih misalnya, tahun 2023 berhasil dapet Golden Buzzer di America's Got Talent.
1: Jelas dong, gak ada istilah untuk menyerah dalam meraih mimpi dan mencari pengalaman. Karena pengalaman itu penting. Kalau kata Einstein nih, satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Yuk guys, kan belajar lebih giat lagi, siapa tahu kita yang jadi juara berikutnya.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman.

0: Dalam dunia digital yang semakin maju, sistem judi online telah menjadi sebuah fenomena yang mengkhawatirkan. Bagaimana sebenarnya sistem judi online ini berhasil membodohi para pemainnya? Pertama-tama, sistem judi online menggunakan berbagai strategi psikologis dan desain yang dirancang secara khusus untuk menarik perhatian dan memikat para pemain. Mereka menciptakan antarmuka yang menarik dan menampilkan iming-iming kemenangan besar untuk menarik minat para pemain. Selain itu, sistem judi online juga menggunakan algoritme yang diprogram secara cerdas untuk memastikan bahwa para pemain terus terjebak dalam lingkaran perjudian. Mereka menggunakan data dan analisis untuk menyesuaikan permainan agar para pemain terus bermain tanpa menyadari risiko yang sebenarnya. Akibatnya, para pemain seringkali terjebak dalam lingkaran perjudian yang merugikan dan sulit untuk keluar. Mereka terus-menerus tergoda untuk bermain lagi demi harapan kemenangan besar, tanpa menyadari bahwa mereka sebenarnya telah dibodohi oleh sistem judi online yang tidak bertanggung jawab.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Ini ada informasi buat kamu nih anak muda yang takut untuk mencoba sesuatu yang baru karena merasa belum jago nih. Padahal hampir semua kemampuan itu dimulai dari posisi yang gak bisa nih. Gak ada gitu teman berdua tiba-tiba langsung bisa gitu ya. Mau belajar desain misalnya, olahraga, bisnis, bahasa, atau musik. Pasti ada fase ketika hasilnya belum bagus. Jangan membandingkan chapter pertama kamu dengan chapter ke 10 orang lain teman berdua. Yang penting bukan langsung jago, tapi tetap berusaha untuk terus berkembang teman pro 2. Jadi kira-kira skill apa nih yang bakal kamu coba untuk mengupgrade skill kamu teman pro 2?
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.

0: merupakan novel karya penulis dengan darah Minang yaitu J.S. Kairen. Karyanya yang ke-11 dengan genre fantasi aksi ini berbeda dengan karyanya yang sebelumnya. Novel Melangkah ini memberikan sedikit kisah fantasi yang cukup menarik bagi para pembacanya. Novel yang diterbitkan Gramedia Widya Sarana Indonesia dengan 368 halaman, ada 36 episode serta 5 babak. Pada babak pertama novel ini sekilas J.S. Kairen menjelaskan mengenai apa yang akan terjadi pada masa depan. Novel satu ini memiliki alur maju dan mundur. Ketika membaca novel Melangkah, pembaca akan bertemu dengan beberapa karakter utama. Ada 4 karakter utama dalam novel ini. Keempatnya adalah mahasiswa ekonomi dengan karakter unik karena keempatnya jago bela diri, yaitu silat. Novel tentang persahabatan, jurang ego seorang anak dengan orang tuanya dan tentang menyeimbangkan logika maupun perasaan. Buku ini juga tentang melangkah menuju masa depan dan bahwa apapun yang menjadi luka di masa lalu harus dibiarkan mengering bersama dengan waktu. Novel Melangkah akan membawa pembaca menuju Indonesia yang paling timur yaitu sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur, Sumba. Sumba merupakan salah satu tempat yang terkenal dengan keindahan alam dan betapa eksotisnya tempat wisata yang disuguhkan, tak terkecuali Tanah Marapu. Melalui novel ini pula, J.S. Kairen akan mengungkapkan tentang keindahan dan hal lain tentang Sumba, Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget, pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?

Teman berdua pernah nggak sih lagi scroll-scroll TikTok nemu barang yang menarik tapi malah bingung mau cari tahu detailnya di mana? Nah sekarang TikTok lagi nyiapin AI yang bisa bantu dari sana. Namanya Shopping Assistant. Fitur ini memungkinkan kamu ngobrol langsung dengan AI untuk cari informasi soal produk mulai dari ukuran, ketersediaan, pengiriman, sampai rekomendasi barang yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Gak berhenti di sana, TikTok juga memperkenalkan Buy Direct yang memungkinkan kamu membeli produk langsung dari aplikasi tanpa harus pindah platform. Jadi nemu barang di FYP, tanya AI, lanjut belanja. Tapi saat ini kedua fitur itu masih dalam tahap pengujian dan belum tersedia untuk semua pengguna. Kalau belanja di TikTok sudah punya AI yang siap ditanya-tanya, kamu bakal lebih sering check out atau malah makin banyak masuk keranjang nih teman berdua.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman

0: pagi 105,4 FM Temen Pro 2. Udah mau jam 10. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin aku hari ini. Jangan kemana-mana. Nanti akan ada Santai Siang sampai jam 3 sore ya. Kita ketemu lagi besok di Santai Siang. Dengerin terus Pro 2 FM Singa Raja, teman terbaik kamu.
1: Yang bikin pagi kamu makin seru. Ketemu lagi di Sepada berikutnya. Sepada.

0: Aduh, bangun pagi lagi. Mager banget, rebahan aja dah.
1: Rebahan terus, Rak. Kamu gak kepikiran masa depan?
0: Ah, santailah. Nanti juga ada jalannya sendiri.
1: Justru jalannya itu harus kamu mulai. Sekarang banyak pelatihan gratis, skill digital, UMKM juga didukung.
0: Berarti bukan gak ada peluang ya. Akunya aja yang diem.
1: Kadang yang bikin kita tertinggal bukan keadaan, tapi kebiasaan menunda.
2: Satu langkah kecil hari ini bisa membuat banyak pintu di masa depan.

ada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Pada.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Listening to 102.2 FM Singa Raja.
7: Teman terbaik kamu.
6: Info Pro 2.
7: Dari kawasan Gajah Mada 144 Singa Raja, Buleleng, Bali, Indonesia. Inline Info Pro 2 selengkapnya disampaikan Iren Amora. Teman Pro 2, durian lokal Buleleng dinilai memiliki potensi untuk bersaing dengan varietas premium seperti Musang King dan Blackthorn. Petani sekaligus dosen agroteknologi Universitas Panji Sakti, Dewa Putu Artajaya mengatakan, sejumlah durian lokal memiliki cita rasa yang tidak kalah, namun belum banyak dikenal karena keterbatasan branding. Menurutnya beberapa varietas lokal bahkan telah menunjukkan kualitas unggul melalui kontes durian di Buleleng. Varietas tersebut dinilai perlu diperkenalkan secara lebih luas agar memiliki identitas dan nilai jual yang lebih tinggi. Dari sisi kualitas, peningkatan perawatan juga diperlukan untuk membuat rasa durian lokal lebih konsisten. Dewa menjelaskan pemupukan dan pengelolaan budidaya dapat membantu meningkatkan cita rasa, meski karakter tertentu seperti ukuran biji lebih banyak dipengaruhi faktor genetik. Informasi terakhir, pendidikan karakter harus ditanamkan sejak dini dan dimulai dari lingkungan keluarga. Ketua Pusdiklat Capkuarca Buleleng, Ketut Sumenari, mengatakan perempuan memiliki peran penting sebagai pendidik pertama bagi anak, terutama dalam menanamkan nilai religius, etika, disiplin, sopan santun, dan tanggung jawab. Menurutnya, perempuan juga berperan sebagai pendidik formal sekaligus bagian dari masyarakat yang dapat menjadi teladan dan agen perubahan. Peran tersebut semakin penting di tengah tantangan era digital, termasuk penggunaan gadget, krisis keteladanan, serta pengaruh budaya asing terhadap generasi muda. Ketut Sumenari menilai perempuan perlu membekali anak dengan kemandirian, kesetaraan gender, kepedulian lingkungan, serta kemampuan memilah informasi di ruang digital. Menurutnya, orang tua juga harus memberikan contoh nyata karena perilaku anak banyak terbentuk dari keteladanan yang mereka lihat setiap hari. Demikian Info Pro 2, aku Iren Amora, terima kasih dan selamat mengikuti acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM. Teman, terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 di Santai Siang, aku Iren Amora lagi-lagi nemenin ya. Dan kita awali dulu dengan Pro 2 Hitlist, lagu yang udah di request sama Nina yang minta lagunya It Gitaf Sedia Payung Sebelum Hujan. Setia aku ya. Ya udah, aku udah puterin lagunya dan tentunya mudah-mudahan udah happy karena aku udah muterin lagunya. Siap. Hai. Aku dari Wina minta lagunya Mahal Ini dong, bawa dia kembali buat Kak Iran, makasih. Oke. Siap, aku puterin nanti ya. Lagunya Bawa Dia Kembali Mahal Ini. Hai Kak Iren, halo. Aku mau minta lagu dong dari siapa nih? Oke. Dari Isyana, yang mana aja boleh buat Kak Iren, makasih. Siap Isyana Saraswati ya. Isyana, nanti aku puterin yang mana ya, ya kalau bilang yang mana aja boleh, aku jadi bingung. Ya udah, aku pengen dengerin, udah lama banget dengerin lagunya Isyana bareng Raisa ya, ex Raisa, dengan Anganku Anganmu, nanti aku puterin. Oke, mudah-mudahan kamu juga suka sama lagunya. Lanjut, ada Siska minta lagunya Liodra, Teganya Kau buat kalian, thank you. Oke, aduh, teganya aku kenapa, aku tega kenapa. Ya udah, aku puterin satu-satu ya, aku masukin playlist, ditunggu lagunya, jangan kemana-mana.

0: siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

teman-teman Pro 2, aku mau say hi dulu buat Kak Mince ya, yang minta lagunya Selena. Oke, nanti aku puterin ya, sumpah mati. Oke, ada juga dari Rara minta lagunya Callum Scott yang If You Ever Change Your Mind ya. Ada Tia minta lagunya Bunga Fit Ayushita, Kasih Jangan Pergi. Dan untuk Kak Iren, makasih. Oke, siap, aku puterin satu persatu ya, ditunggu.

0: Aku tuh kadang risih banget tau gak sih sama orang introvert, kemana-mana rame, ngomong terus, capek ngelihatnya.
1: Tapi introvert emang gitu loh, mereka nyaman kalau bisa ngobrol dan ketemu banyak orang.
0: Iya sih, tapi suka dikira lebay.
1: Bukan lebay, itu cara mereka mengekspresikan diri dan nunjukin antusias.
0: Oh, jadi bukan mau cari perhatian?
1: Enggak, justru mereka sering jadi penghidup suasana loh.
0: Masuk akal sih, berarti tinggal saling ngerti aja ya?
1: Betul, introvert atau yang pendiam, semua punya gaya sendiri kok buat bersosialisasi.
2: Yuk stop ngejudge, karena perbedaan karakter bikin kita makin berwarna.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Teman Pro 2, aku mau say hi lagi buat Mila yang minta lagunya Munilon ya dengan Make For Me buat Karen, makasih. Oke. Terus ada lagi, hai Kak Ira minta lagunya dari Pitbull, I Believe That We Will Win buat Karen, makasih. Gak ada namanya tapi aku puterin ntar ya. Hai Kak Ira, Giring Ganesha Candu buat Karen, makasih dari Oki. Oke. Makasih udah ikutan Teman Pro 2, dan kalau ada yang belum bisa ikutan, ikutan lagi ya nanti di ajang request malamnya, atau mungkin bisa ikutan besok lagi. So, aku masih di sini nemenin di santai siang sampai jam 3.

0: Bottom line, no matter what, face everything and rise.
1: Kamu tim yang selalu bawa tumbler kemana-mana atau yang bawa tapi lupa dicuci? Padahal ya, walaupun isinya cuma air putih, tumbler tetap bisa jadi sarang kuman loh. Dari tangan kita, dari air liur pas minum, sampai bagian dalam yang lembab, semuanya bisa bikin tumbler jadi bau dan gak higienis. Idealnya sih tumbler itu dicuci setiap hari. Tapi kalau kamu lagi super sibuk, ya minimal 2-3 hari sekali, jangan sampai kelewatan ya. Dan ingat, jangan cuma bagian botolnya aja, tapi tutup, sedotan, sampai karet-karetnya juga wajib dibersihin. Soalnya, itu tempat favorit bakteri untuk ngumpet. Yuk mulai sekarang lebih peduli sama kebersihan tumbler kamu, biar tetap sehat dari air yang kamu minum setiap hari.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, Swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Siti.
1: Pagi.
0: Yuk, kita berangkat sekarang yuk. Ini biar sampai di lokasi camping lebih cepat. Jadi kita bisa ngopi rame-rame tuh.
1: Yuk, gas. Tapi ngopinya agak siangan aja ya.
0: Lah, kok gitu? Kan enak tuh ngopinya pagi-pagi, jam 6 sampai jam 7-an gitulah.
1: Is, ngopi yang paling baik itu antara jam 9:30 sampai 11:30 siang. Soalnya kadar kortisolnya menurun, jadi efek kafein lebih kerasa. Coba deh kamu cek jurnal Coffee Affection. Ngopi sebelum jam 9 itu bisa ngeganggu ritme alami tubuh, ningkatin performa olahraga atau aktivitas fisik yang lain.
0: Oh, gitu ya? Fix lah, kita manfaatin waktu ngopi yang terbaik.
1: Shh, udah yuk, OTW.

Pas lagi scrolling media sosial, pasti suka ketemu sama postingan yang pakai istilah old money. Tapi old money itu bukan arti punya uang lama ya. Old money itu kosakata bahasa Inggris yang masuknya dalam bentuk idiom atau ungkapan. Makna old money sebenarnya itu orang-orang yang punya keluarga kaya raya sedari dulu. Old money itu sebutan dan label untuk orang kaya lama yang bisa pertahanin kekayaan yang diwarisin keluarganya. Old money nggak melulu ngegambarin sebuah harta, tapi di beberapa negara punya definisi yang beda. Salah satunya di negara Ratu Elizabeth. Old money ditunjukkan kepada bangsawan. Definisi old money di Amerika beda dengan di Inggris. Walaupun mereka mengacu pada keluarga yang punya kekayaan sejak puluhan tahun, tapi mereka punya definisi tersendiri. Nggak harus terlahir dari keluarga bangsawan. Di Amerika, sebutan old money biasa ditunjukin kalau punya status sosial yang tinggi. Kalau di Amerika, istilah old money merujuk pada lokasi atau tempat tinggal. Jadi, salah satu warga yang tinggal di kota atau pinggiran kota juga bisa disebut old money. Old money itu kebalikan dari new money, di mana seseorang dengan kekayaan yang bukan dari warisan, melainkan dari hasil kerja keras sendiri.

0: John, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Aduh, besok pelajaran bahasa Inggris. Males banget.
1: Loh, emang kenapa?
0: Ya iyalah, susah itu.
1: No, ya dek. Siapa bilang belajar bahasa Inggris itu susah? Sini, aku kasih tahu tempat belajar bahasa Inggris yang mudah, seru, dan gratis.
0: Hah? Di mana tuh?
1: Yuhu, bener banget. Jawabannya ya di English Corner Pro 2 era di Singaraja lah. Di sini kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun dan gampang bareng narasumber ahli dan host berpengalaman. Yuk dengerin English Corner di Pro 2 era di Singaraja setiap Jumat pukul 17-18 WITA. Don't miss it, belajar bahasa Inggris jadi lebih seru di Pro 2 English Corner.
2: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

Kamu tahu nggak? Kalau menjaga lingkungan ternyata bisa menjadi cara untuk membangun perekonomian yang lebih baik. Konsep ini dikenal dengan istilah ekonomi hijau, yaitu sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tapi juga tetap menjaga kelestarian alam agar bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Ekonomi hijau mendorong penggunaan energi terbarukan, mengurangi emisi karbon, memanfaatkan sumber daya secara lebih efisien, serta mengembangkan kebiasaan seperti daur ulang dan pengelolaan sampah yang lebih baik. Menariknya lagi, penerapan ekonomi hijau juga membuka banyak peluang kerja baru di bidang industri ramah lingkungan, energi bersih, hingga rehabilitasi hutan. Jadi, langkah seperti menghemat listrik, membawa botol minum sendiri, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, hingga mendukung produk lokal yang ramah lingkungan, ternyata bisa menjadi bagian dari ekonomi hijau. Karena masa depan yang lebih hijau bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau perusahaan, tapi juga dimulai dari kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Tetap peduli lingkungan, karena bumi yang sehat adalah investasi terbaik untuk masa depan.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Produa FM.
2: Halo, saya Adira. Saya hanya mendengarkan RRI Produa FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi

0: Dan kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline.
1: Pasti banyak yang rasa sepertiku.
0: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman

0: mobil.
1: Well, teman pro 2, aku masih nemenin ya di Santai Siang dan akan ada di Motif Muda Kreatif. Aku bakal sharing tentang strategi harga pas untuk pemula.

0: Yes, siap upload.
1: Kamu ngapain, bro?
0: Ini lagi foto produk aku, mau diposting di sosial media.
1: Widih, bagus juga ide kamu. Boleh aku coba nih?
0: Gaskan. Wah, berhasil. Aku banjir orderan. Eh, mau kemana?
1: Pulang motoin produk aku juga, bye.
0: Jangan biarkan jarak membatasi usaha kamu. Di era digital, semua orang bisa jadi pelanggan kamu kok. Ayo, manfaatkan internet dan platform online.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Kamu tahu istilah financial freedom nggak? Itu bukan berarti harus kaya raya atau punya saldo miliaran, teman Pro 2. Sederhananya gini, kondisi ketika kamu punya kontrol yang lebih baik terhadap keuangan dan nggak selalu hidup dari satu gajian ke gajian berikutnya, teman Pro 2. Mulainya itu bisa sederhana nih. Kamu tahu pengeluaranmu, punya tabungan, menghindari utang konsumtif, dan tentunya punya dana darurat. Jadi financial freedom itu sebuah proses, teman Pro 2, bukan flexing.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyi ini?

0: pagi-pagi udah bete karena mager. Itu tandanya kamu belum dengerin Spada.
1: Yes, selamat pagi teman Pro 2, nemenin pagi kamu biar seru. Mau tahu info hits, tren terkini, sampai obrolan yang relate banget sama kehidupan anak muda zaman now? Semuanya ada di sini.
0: Dijamin suntuk kamu langsung lenyap dan energi positif kamu balik lagi.
1: Makanya jangan sampai kelewatan. Temenin aktivitas pagi kamu bareng Spada setiap hari mulai jam 5 sampai 10 pagi cuman di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.

Kemen Pro 2 menentukan harga pas bagi pemula UMKM. Paling aman kalau dilakukan dengan metode cost minus plus pricing, alias total biaya ditambah margin keuntungan, atau competitor base pricing menyesuaikan dengan harga pasar biar bisnis nggak merugi. Nah, caranya adalah kamu wajib menghitung ya, melakukan langkah dasar menentukan harga. Hitung modal bersih ya, jumlahin semua biaya bahan baku, kemasan, tenaga kerja sampai biaya operasional, listrik, kuota, transport untuk setiap unit produk ya. Tentukan persentase keuntungan, tambahkan laba bersih yang kamu pengenin, misalnya 20% sampai 50% dari total modal, silakan. Yang cek harga kompetitor ya, bandingin hasil hitungan kamu dengan produk serupa di pasaran. Pastikan harga kamu nggak terlalu jomplang, nggak terlalu murah sampai merugi, atau tidak terlalu mahal tanpa

Cosplay dan LARPing itu punya vibe yang beda, tapi sama-sama seru. Cosplay lebih tentang jadi karakter favorit kamu dengan kostum yang super detail. Misalnya, kamu bisa jadi Spider-Man dengan kostum full body suit lengkap dengan jaringnya, atau Naruto dengan baju orange dan headband khasnya. Biasanya, cosplay dilakukan di konvensi atau buat sesi foto, dan fokus utamanya adalah penampilan serta foto-foto keren. Sedangkan LARPing, itu bikin kamu beneran merasakan pengalaman jadi karakter dalam cerita. Contohnya, kamu bisa jadi seorang kesatria di dunia fantasi, berkeliling di hutan yang disetting sebagai kerajaan dan menjalankan misi untuk menyelamatkan kerajaan dari ancaman. Atau, kamu bisa jadi penjelajah luar angkasa yang menjelajahi planet-planet buatan dan menyelesaikan quest intergalaksi. LARPing melibatkan interaksi langsung dengan pemain lain dan berpartisipasi dalam cerita yang seru. Jadi, cosplay itu lebih ke penampilan dan foto, sedangkan LARPing bikin kamu beneran merasakan petualangan dan aksi dalam cerita.

Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia, teman Pro 2. Kalau kita ngomongin strategi pemula yang bisa dipilih ya, jadi bisa pakai yang namanya cost plus markup. Paling gampang untuk produk kuliner atau kerajinan tangan karena tinggal melipat gandakan modal ya. Ada juga penetration pricing, memasang harga sedikit di bawah kompetitor khusus di awal pembukaan toko untuk menarik pelanggan cepat, terus dinaikin perlahan saat sudah populer ya. Ada juga psychological pricing ya, pakai akhiran angka tertentu misalnya 19.900 alih-alih 20.000 biar lebih terjangkau kelihatannya gitu ya. Itu teknik dagang sih sebenarnya teman Pro 2 ya.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitunya gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.

teman berdua. Jadi aku balik lagi dan kali ini ada informasi dari dunia olahraga ya. Ini Formula One atau F1 ya, tentunya dikabarkan bakal kembali menggelar balapan ya, ini di Afrika pada 2030. Nah, Rwanda disebut mencapai kesepakatan nih untuk menjadi tuan rumah Grand Prix baru di dekat kota Kigali. Menurut laporan Racing News, keputusan ini diambil didapat dari sejumlah sumber paddock yang mengetahui perkembangan negosiasi. Jadi balapan itu diproyeksikan masuk kalender F1 mulai musim di 2030. F1 memang belum mengumumkan kesepakatan tersebut secara resmi, tetapi pengumuman tersebut disampaikan pada 2026, kemungkinan dalam beberapa pekan mendatang. Oke, kita tunggu aja kabarnya ya. Aku baca infonya dari rri.co.id.

0: swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
2: Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Jerman Pro 2, Lionel Messi dijadwalkan tampil dalam laga terakhirnya nih bersama tim nasional Argentina yang akan menghadapi Benin pada Rabu 7 Oktober 2026. Pertandingan ini diperkirakan berlangsung emosional untuk Messi dan para pendukung Argentina karena ini laga ini juga disebut sebagai malam yang tidak ingin berakhir. Messi bakal menjalani penampilan terakhirnya bersama tim Tango. Dalam pertandingan tersebut, ia telah menyatakan rencana pensiun dari tim nasional setelah Piala Dunia mendatang. Kembali aku baca informasinya dari rri.co.id dan kamu juga bisa mengakses informasi lain serta mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id.
1: Yuk dengerin via web streaming rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: jumlah sebanyak 78 atlet selam dari 19 negara. Ini mengikuti 2026 CMAS World Championship Underwater Photo and Video. Kejuaraan ini dibuka di Desa Pemutaran, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng, Bali, Senin 5 Oktober 2026. Kejuaraan dunia ini digelar Pengurus Besar Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia, PB POSI. POSI adalah merupakan bagian dari Federasi Selam Dunia, Confederation Mondial des Activities Subaquatiques atau CMAS, ya. Oke, okay. Ini juga kabar bagus berarti ya untuk menambah nama tentunya Bali. Mudah-mudahan dilancarkan acaranya sehingga makin banyak ya. Ini membantu juga perekonomian warga sekitar. Kemudian untuk pariwisatanya baik gitu kan ya. Oke, okay. Aku baca kembali infonya dari rri.co.id.
1: Yuk dengerin via web streaming rri.co.id.

0: tau gak sih, karya itu sebenarnya bisa dilindungi hukum.
1: Ya bisa dong, namanya hak kekayaan intelektual atau HKI. Jadi bukan cuma barang, tapi juga ide dan karya kreatif loh.
0: Oh, jadi kayak lagu, tulisan, logo usaha, ya. Sampai desain produk itu bisa didaftarin ya?
1: Bener banget. Jadi kalau udah terdaftar HKI, karya itu jadi lebih aman, punya nilai tumbuh, dan diakui secara resmi.
0: Wah, penting banget ya. Penting banget nih buat kreator lokal dan pelaku UMKM.
1: Iya dong. Apalagi sekarang ini pemerintah sudah mempermudah proses pendaftaran HKI. Jadi gak ada alasan buat ragu melindungi karya sendiri.
2: Ayo lindungi karya, jaga kreativitas, dan dukung produk lokal Indonesia.

0: Nova Geographic meraih gelar di China Open setelah Alex de Minaur mundur ya pada awal set kedua di partai final. Djokovic menangi set pertama 7-6 sebelum de Minaur nggak mampu melanjutkan pertandingan karena cedera pangkal paha ya. Jadi tentunya laga pamungkas ini berlangsung di Diamond Court National Tennis Center Beijing pada Selasa 6 Oktober 2026. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama sampai harus ditentukan lewat tie break. Aku baca infonya dari rr.co.id.
1: Yuk dengerin via web streaming rri.co.id.

Madu adalah salah satu makanan alami yang gak bisa basi. Loh, kok bisa? Itu karena madu punya kandungan gula yang tinggi, kadar air yang rendah, dan sifatnya asam. Semua itu bikin madu jadi lingkungan yang gak bersahabat buat bakteri dan jamur. Plus, ada enzim alami dari lebah yang bantu melawan mikroorganisme. Tapi, tetap harus disimpan dengan benar ya. Simpan di tempat sejuk, tertutup rapat, dan jauh dari sinar matahari langsung. Kalau madu kamu mengkristal, jangan khawatir. Itu hal yang wajar. Cukup hangatkan perlahan, dan madu siap dipakai lagi. Madu itu bukti yang alami bisa tahan lama.

teman-teman berdua ada kabar nih ya. Kalau final FIFA Asian Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting untuk timnas Indonesia. Laga ini dinilai seperti tryout ya sebelum menghadapi persaingan lebih berat lagi di Piala Asia. Bahkan teman berdua tim Indonesia ini dinilai menunjukkan mental kuat setelah tertinggal dan akhirnya memaksakan pertandingan menuju adu penalti. Skuad Garuda kemudian menang 4-2 melalui drama adu penalti setelah bermain imbang 2-2.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo FM.

teman berdua, aku balik lagi dan ada kabar nih dari Anggun C. Sasmi ya, yang mengenang penampilannya ya, penampilan pertamanya di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK. Jadi kenangan ini kembali muncul ketika dirinya tampil dalam closing ceremony FIFA Asian Cup 2026. Okay. Jadi tentunya Anggun masih meniti karir ya, saat itu meniti karir yang panjang. Dia juga kembali setelah perjalanan karir panjang juga, Anggun kembali tampil di GBK. Jadi dia agak emosional, terharu gitu ya. Aduh, tapi keren penampilannya, bikin merinding ya nyanyiin lagu kebangsaan. Wah.

0: teman terbaik kamu.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang

Singar Jatuh teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, teman. Produ ada kabar ya, kalau Extraordinary Heroes ngagiin teaser ya, berjudul What's Your Blank, menjelang perilisan mini album terbaru Impulse. Teaser ini menjadi bagian dari rangkaian promosi comeback terbaru band di bawah naungan JYP. Jadi Extraordinary Heroes ini jadwalkan merilis mini album ke-9 Impulse pada 12 Oktober 2026. Dan album ini bakal tersedia di berbagai platform musik mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kembali nih, aku baca infonya dari rri.co.id.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, teman pro 2 aktris Han So Hee, Sung Jun, aktor Byung Woo Suk hingga penyanyi sekaligus aktor Rain dipastikan bergabung dalam serial Korea Selatan live action Netflix mendatang Solo Leveling. Serial ini juga menghadirkan Kang Yo Suk serta Lee Sung Min yang bakal beradu peran dengan Byung Woo Suk. Wah, udah gak sabar kayaknya teman pro 2-nya. Nah, ini Solo Leveling adalah adaptasi live action dari karya populer yang mulanya hadir sebagai novel web, kemudian diadaptasi menjadi webtoon dan serial animasi. Mengisahkan Sung Ji-woo yang diperankan Byung Woo Suk, seorang hunter peringkat A atau tingkat terendah dalam kelompok yang bertugas melindungi dunia dari ancaman monster yang muncul melalui gerbang misterius. Aduh.

0: HP kamu kan udah penuh tuh. Itu chargernya masih nempel aja tuh.
1: Santai, biar nanti tinggal pakai lagi, praktis.
0: Justru itu bahaya kalau dibiasain gitu tuh.
1: Lah, emang kenapa?
0: Charger yang tetap di stop kontak masih bekerja, bro. Meskipun nggak dipakai, ntar bisa panas.
1: Serius? Kupikir udah tidur dia.
0: Yang enggak lah, itu bisa bikin listrik terbuang sia-sia, bahkan berisiko konsleting atau kebakaran nanti.
1: Waduh, ngeri juga ya.
0: Iya, belum lagi chargernya yang jadi cepat rusak, auto kelar nanti. Anak kos makin tipis deh dompetnya.
1: Iya ya.
0: Ya udah, cabut tuh chargernya, kalau nggak dipakai, biar aman dan hemat.
1: Oke, bro. Stop kebiasaan sepele, cabut chargermu kalau sudah tidak terpakai.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.

Pan Pro 2, aktris Lee Boyong dan aktor Kang Tae-ho dikonfirmasi membintangi drama terbaru INA atau INA ya. Dan drama ini berjudul Divorce Investigator Hong Mol-geum. Itu dijadwalkan tayang pada paruh pertama 2027. Info ini sekaligus mengakhiri kebersamaan aku di Santai Siang. Nanti sore ceria kamu bakal ditemenin sama kakak Zaki. Aku Ira Namora, jangan lupa dengerin terus Pro 2 RRI. Disini aja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Kamu tim yang selalu bawa tumbler kemana-mana atau yang bawa tapi lupa dicuci? Padahal ya, walaupun isinya cuma air putih, tumbler tetap bisa jadi sarang kuman loh. Dari tangan kita, dari air liur pas minum, sampai bagian dalam yang lembab, semuanya bisa bikin tumbler jadi bau dan gak higienis. Idealnya sih, tumbler itu dicuci setiap hari. Tapi kalau kamu lagi super sibuk, ya minimal 2-3 hari sekali, jangan sampai kelewatan ya. Dan ingat, jangan cuma bagian botolnya aja, tapi tutup, sedotan, sampai karet-karetnya juga wajib dibersihin. Soalnya, itu tempat favorit bakteri untuk ngumpet. Yuk mulai sekarang lebih peduli sama kebersihan tumbler kamu, biar tetap sehat dari air yang kamu minum setiap hari.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2.

0: 102.2 FMC Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Ini dia Info Pro 2 buat kamu bareng aku Zaki. Informasi pertama, teman Pro 2, perubahan cuaca yang sulit diprediksi. Ini menjadi perhatian bagi masyarakat yang beraktivitas di kawasan pesisir Buleleng. Masyarakat diminta mewaspadai perubahan cuaca dan tidak hanya mengandalkan kondisi yang terlihat. Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng, Kadek Doni Indrawan, mengingatkan warga maupun wisatawan untuk memantau informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG sebelum melakukan kegiatan di pantai. Menurut Doni, perubahan cuaca dapat terjadi sewaktu-waktu dan sulit dipastikan hanya dari kondisi saat itu. Karena itu, informasi BMKG penting dijadikan panduan sebelum melakukan perjalanan maupun aktivitas wisata di kawasan pesisir guna mengurangi risiko keselamatan. Informasi berikutnya, teman Pro 2, durian lokal Buleleng dinilai memiliki potensi untuk bersaing dengan varietas premium seperti Musang King dan Blackthorn. Petani sekaligus dosen agroteknologi Universitas Panji Sakti Dewa Putu Artana Jaya mengatakan sejumlah durian lokal memiliki cita rasa yang tidak kalah, namun belum banyak dikenal karena keterbatasan branding. Menurutnya, beberapa varietas lokal bahkan telah menunjukkan kualitas unggul melalui kontes durian di Buleleng. Varietas tersebut dinilai perlu diperkenalkan secara lebih luas agar memiliki identitas dan nilai jual yang lebih tinggi. Dari sisi kualitas, teman Pro 2, peningkatan perawatan juga diperlukan untuk membuat rasa durian lokal lebih konsisten. Dewa menjelaskan, pemupukan dan pengelolaan budidaya dapat membantu meningkatkan cita rasa, meski karakter tertentu seperti ukuran biji lebih banyak dipengaruhi faktor genetik.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

man

Yo, suasi disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai, teman berdua dimanapun kamu berada. Kali ini guys, bareng aku Zaki nemurin kamu di sore ceria. Tentunya masih di edisi hari ini, teman berdua. Di hari Rabu ya, 7 Oktober 2026. Wah, gimana kabar kamu semuanya di hari ini, teman berdua? Dari pagi sampai menit ke-12 lepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Semoga baik-baik aja, always happy, pokoknya sehat selalu dan tetap ceria di sore hari ini, teman berdua ya. Dan cuacanya masih tetap panas. Jadi buat kamu teman rundu yang banyak aktivitas di luar ruangan, jangan lupa selalu mencukupi asupan cairan ya teman rundu, biar gak dehidrasi tentunya ya. Dan sehat-sehat deh buat kamu semuanya pokoknya. Aku bakal nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal aku puterin untuk nemenin waktu sore kamu. So stay tune di Pro 2 and enjoy.

0: enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya.
5: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

Oke teman, Prodo masih di sore ceria Prodo 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Menit ke-25, lepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan cuaca Singaraja dan sekitarnya masih panas ya teman Prodo 2 ya. Jadi buat kamu sore hari ini yang mungkin lagi di perjalanan teman Prodo 2, bisa kali informasi ke teman Prodo 2 untuk traffic Singaraja dan sekitarnya. Mungkin sore hari ini bisa banget langsung WhatsApp kita aja, nanti kita share juga nih sama teman Prodo 2 yang lainnya. Buat kamu yang ingin share langsung WhatsApp kita guys di 0811 3991054 ya. Dan terkait cuaca panas nih guys, ada informasi tentang perubahan cuaca yang memang solid diprediksi ya, ini menjadi perhatian juga bagi kita semua yang beraktivitas di kawasan pesisir Buleleng teman Prodo 2. Jadi warga maupun wisatawan diimbau untuk gak hanya melihat kondisi cuaca saat ini, tetapi juga memantau informasi resmi dari BMKG ya, sebelum melakukan perjalanan atau aktivitas di pesisir teman Prodo 2. Dan terkait hal itu, koordinator pos pencarian dan pertolongan Buleleng Kadek Doni Indrawan ini bilang kalau kondisi cuaca ini bisa berubah-ubah sewaktu-waktu teman Prodo 2. Karena itu informasi dari BMKG juga penting banget dijadiin panduan lah guys ya, untuk mengurangi risiko keselamatan, terutama buat masyarakat yang sedang beraktivitas di kawasan pesisir kayak yang aku bilang tadi di awal gitu ya. Jadi sebelum main teman Prodo 2 kemanapun itu, betternya dicek-cek dulu informasi dari BMKG.

0: Aku tuh kadang risih banget tau gak sih sama orang introvert, kemana-mana rame, ngomong terus, capek ngelihatnya.
1: Tapi introvert emang gitu loh, mereka nyaman kalau bisa ngobrol dan ketemu banyak orang.
0: Iya sih, tapi suka dikira lebay.
1: Bukan lebay, itu cara mereka mengekspresikan diri dan nunjukin antusias.
0: Oh, jadi bukan mau cari perhatian?
1: Enggak, justru mereka sering jadi penghidup suasana loh.
0: Masuk akal sih, berarti tinggal saling ngerti aja ya?
1: Betul, introvert atau yang pendiam, semua punya gaya sendiri kok buat bersosialisasi.
2: Yuk stop ngejudge, karena perbedaan karakter bikin kita makin berwarna.
3: Kamu lagi dengerin
4: Sore
3: Bikin Sore Kamu Makin Berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Yo, teman Rudy masih di Sore Ceria Pro 2 RRI singkat aja teman terbaik kamu. Menit ke-40 lepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Buat kamu yang ke sekolah atau mungkin yang kerja di kantoran, habis ini pulang guys jam 4 gitu ya. Jadi siap-siap untuk bermacet ria. Waduh, di mana yang macet? Jalan ini biasanya ya, turunan Sambangan tuh teman Pro 2. Macet terus itu kalau jam 4 sore, jam-jam sibuk ya, jam-jam pulang kantor, pulang sekolah gitu ya. Jadi sampai rumah ya istirahat, take your time teman Pro 2, makan, istirahat, mungkin makan makanan yang sesuai mood kamu ataupun buah-buahan teman Pro 2 ya. Ngomongin buah-buahan teman Pro 2 ya. Ada durian lokal Buleleng ini ternyata punya potensi untuk bersaing dengan varietas premium kayak Musangking kalau kamu tahu, terus juga Blackthorn juga kalau kamu tahu ya. Dan petani sekaligus dosen agroteknologi Universitas Panjisakti Dewa Putu Artajaya ini bilang kalau sejumlah durian lokal ini punya cita rasa yang wah gak kalah sama Pro 2. Hanya aja ini belum banyak dikenal karena masih terbatas dari sisi branding dan juga pengenalan produknya guys. Nah, beberapa varietas lokal ini bahkan udah nunjukin kualitas yang baik melalui kontes durian yang ada di Buleleng sendiri gitu ya. Jadi supaya makin dikenal dan punya nilai jual yang tinggi teman Pro 2, kualitas sama identitas produknya juga tentunya perlu dikembangkan terus teman Pro 2, mulai dari sisi budayanya, terus juga perawatan pemupukan dan pengelolaan tanaman juga penting untuk jaga cita rasa tetap konsisten. Jadi bukan cuma soal dunia durian premium dari luar aja ya, durian lokal Buleleng juga punya peluang untuk naik kelas.

era digital yang serba cepat, banyak dari kita yang sering merasa kehilangan arah dan tujuan. Terutama Gen Z yang terbentur oleh berbagai stigma. Media sosial pun menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Sementara realitas yang kita temui tak jarang berbicara sebaliknya. Perasaan kehilangan, kesepian, dan kerinduan akan masa kecil yang bahagia pun menjadi tema yang dekat dengan banyak anak muda saat ini. Buku Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya karya Khoirul Trian dengan 164 halaman yang diterbitkan Kawah Media hadir sebagai cermin bagi perasaan-perasaan ini. Melalui puisi-puisinya, Khoirul mengabarkan perjalanan emosional seorang anak kecil yang tumbuh dengan berbagai luka batin. Bagi mereka yang merasa tersesat dalam kenangan atau masa lalu yang sulit, buku ini bisa menjadi teman sekaligus pengingat bahwa setiap kehilangan memiliki makna tersendiri. Tema utama buku ini adalah kehilangan. Ada banyak isu tentang kehilangan yang diangkat dalam buku ini, yaitu kehilangan sosok yang bersandar, kehilangan keluarga yang harmonis, dan kehilangan kepastian akan masa depan. Khoirul mengangkat isu keluarga disfungsional dan trauma masa kecil dengan cara yang sederhana tapi berkesan mendalam. Pembaca diajak untuk merenungi pengalaman masa kecilnya sendiri dan memahami bagaimana luka-luka itu membentuk diri mereka saat ini. Buku ini mengingatkan kita bahwa tidak semua luka terlihat secara kasat mata. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga disfungsional, korban perceraian, atau mereka yang hidup dalam kemiskinan seringkali menyembunyikan kesedihan mereka di balik senyum atau sikap yang tampak biasa saja. Namun di dalam hati mereka ada luka yang mendalam. Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya adalah buku yang sangat layak untuk dibaca, terutama bagi mereka yang ingin lebih memahami dan menerima perjalanan masa lalunya dengan cara yang lebih mendalam.

Salah benar, tiga komposer featuring Rizky Billar. Teman Rodu udah aku muterin buat kamu sore hari ini. Gimana? Salah benar, teman Rodu lah yang bisa mengartikan lagunya sendiri. Tapi kali ini informasinya benar, teman Rodu. Ada Badan Pusat Statistik alias BPS Provinsi Bali. Jadi yang mencatat inflasi tahunan Bali di bulan September 2026 kemarin ini mencapai 3,79%, teman Rodua. Nah, angka ini guys, ini udah melewati batas atas sasaran inflasi nasional yang berada di angka 35%. Waduh, lebih guys ya. Jadi kenaikan ini terutama dipengaruhi sama kelompok makanan, minuman, dan juga transportasinya. Beberapa komoditas yang ikut mendorong inflasi, teman Rodua, diantaranya ada bensin, terus cabai rawit, terus daging ayam ras. Nah, cabai rawit ini bahkan mengalami kenaikan harga hingga 76,48% secara tahunan. Aduh, naiknya tinggi banget, teman Rodua. Salah satunya memang dipengaruhi sama cuaca musim kemarau dan juga serangan hama ya, yang mengurangi pasokan juga. Sementara untuk di wilayah IHK di Bali, teman Rodua, inflasi tertinggi ini tercatat di Tabanan sebesar 4,54%, disusul Badung 3,9% dan Singaraja ya 3,87% ya. Ya nomor 3 lah, teman Rodua, tapi ini tergolong tinggi, teman Rodua. Jadi kondisi harga kayak gini tentunya jadi perhatian ya, karena dampaknya cukup terasa guys dalam pengeluaran sehari-hari masyarakat. Mungkin kamu udah ngerasa juga.

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Hey, this is

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Nih teman Pro 2 ya, ada sesuatu yang penting nih buat kamu teman Pro 2. Jadi semakin dewasa itu, kamu akan bertemu banyak permintaan dari teman, keluarga, atau dari teman-teman kampus maupun teman pekerjaan kamu teman Pro 2. Kalau selalu bilang iya karena takut mengecewakan orang lain, kamu sendiri nanti bisa kewalahan. Menolak bukan berarti gak peduli teman Pro 2. Kamu bisa menolak dengan sopan dan memberikan alasan seperlunya. Menjaga batas kemampuan diri juga bagian dari tanggung jawab. Jadi untuk sekarang coba deh kamu latih untuk belajar bilang tidak teman Pro 2. Kamu berani gak?
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.
2: Pro 2 FM. Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Sampai Siang di Pro 2 FM.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke teman, Pro 2 masih di sore ceria. Pro 2 RRI Singar aja teman, terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes guys, masih bareng aku Zaki, temenin kamu di sore ceria. Sekarang menit ke-21, lepas pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Ada yang lagi di perjalanan gak teman Pro 2 sore hari ini? Kalau ada, hati-hati teman Pro 2, selamat sampai tujuan, stay fokus buat kamu yang lagi nyetir di sore hari ini, sambil aku temenin dengan single-single hits koleksi Pro 2 RRI Singaraja tentunya ya. Kali ini di jam 4 sore kita mau bahas tentang anak kuda yang selalu mencari informasi ataupun setiap hari nggak mungkin nggak scroll ya kalau anak muda teman Pro 2, Gen Z gitu ya. Gen Z ini dikenal punya ketelitian tinggi kalau udah urusan rekam jejak digital ya teman Pro 2. Dari yang tadinya cuma sebatas ingin tahu, kemampuan ini sebenarnya bisa dibilang mencerminkan rasa ingin tahu yang tinggi dan juga kejelian dalam ya cari data lah teman Pro 2 ya. Jadi kali ini kita mau bakal bahas ya gimana caranya mengarahkan bakat pencarian atau searching informasi di zaman sekarang ke hal-hal yang positif yang tentunya bisa mendatangkan manfaat buat masa depan kamu. Stay tune aja. All the tickets one flight, we'd be in the same time zone. Looking through your timeline, seeing all the rainbows. I got an idea, and I know that it sounds crazy,

0: Ih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Yes guys, masih di Sore Ceria Pro 2 era racing aja teman terbaik kamu. Kita masih bahas tentang anak muda ya yang harus bisa memanfaatkan scrolling atau mungkin searching-searching yang bermanfaat ya teman Pro 2 ya. Jadi salah satu bentuk pencarian informasi yang paling berguna buat urusan pengembangan karir teman Pro 2. Jadi sebelum kamu mungkin ingin kayak melamar pekerjaan mungkin terus atau ikut kayak proyek-proyek kreatif gitu ya, kalian mantau profil perusahaan ini paling penting ya teman Pro 2. Terus juga budaya kerjanya kayak gimana, terus sampai backgroundnya orang-orang yang bekerja di sana bisa jadi senjata ampuh juga ya. Selama itu lebih dalam teman Pro 2, kamu bisa mempersiapkan diri jauh lebih matang saat proses interview nanti gitu ya. Gak cuma itu, kamu juga bisa pakai keahlian-keahlian ini untuk buat informasi atau mencari informasi soal beasiswanya buat kamu yang anak sekolah ataupun juga mahasiswa, terus pelatihan-pelatihan gratis sampai juga perlombaan yang jarang diketahui banyak orang teman Pro 2. Jadi kejelian kamu untuk menyelami informasi atau kabar terbaru dari akun-akun resmi atau komunitas kreatif ini bisa ya istilahnya kayak membuka pintu lah, peluang besar, peluang baru yang sebelumnya nggak pernah kamu duga.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum satu porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.

0: Bukannya nggak bisa, weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
1: Alah, alasan. Makanya, jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.
2: Kamu lagi dengerin. Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Oke, teman-teman produksi di sore ceria produa RRI Cingaraja, teman terbaik kamu. Masih ngomongin tentang anak muda yang harus pintar-pintar manfaatkan scroll atau juga searching ya, teman produksi. Jadi poinnya guys, kalian menelusuri informasi di internet zaman sekarang ini bisa dibilang bagai ini ya, pisau bermata dua, teman produksi. Kalau dipakai untuk urusan yang nggak penting atau merugikan orang lain, waktumu bakal terbuang sia-sia guys. Tapi kalau dipakai untuk nambah wawasan, karir, untuk kebaikan, kalian ini bisa jadi kekuatan besar juga buat kamu ya. Jadi mulai sekarang arahkan rasa ingin tahu dan ketelitian kamu ke hal-hal yang produktif, teman produa. Terus asah kejelian kamu untuk hal-hal yang tentunya bermanfaat. Selamat beristirahat sore hari ini dan dengerin terus siaran kesayangan kamu cuma di Produa RRI Singaraja.

kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Sore Ceria.
1: Ada satu hal yang makin penting di era digital ini, teman berdua. Jaga apa yang kamu bagikan di internet. Indonesia sudah menerapkan aturan baru untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital sejak 2026, teman berdua. Kamu sendiri juga perlu lebih sadar sebelum mengunggah foto, membagikan lokasi, memberikan data pribadi, atau mengikuti tautan yang nggak jelas nih, teman berdua. Jejak digital bisa jauh lebih sulit dihapus daripada yang kamu kira. Jadi tetap lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial ya teman berdua.
0: Sore Ceria jam 3 sampai jam 7 malam. Teman berdua, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu

0: Sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke teman, Prodo masih di sore ceria Prodo 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Menit ke-16, lepas pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Buat kamu semuanya yang bergabung bareng siaran Prodo 2, selamat sore ya. Dan selamat menikmati waktu santai kamu, teman Prodo 2 ya. Oh ya, siaran ini guys bisa juga nih kamu dengerin ya via streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Kamu bisa install, unduh, download aplikasinya di perangkat kamu masing-masing, dan tentunya bisa dengerin siaran RRI seluruh Indonesia, khususnya RRI Singaraja Prodo 2 dong tentunya guys ya. Dan silakan dicari sendiri fitur-fitur yang tersedia, silakan dieksplor sendiri, dan thank you tentunya buat kamu yang udah download aplikasi RRI Digital guys ya. Kali ini kita mau bahas tentang sesuatu fashion. Ini masuknya ke fashion sih teman Prodo 2 ya. Buat kamu yang suka wangi-wangian, harum-haruman, apalagi istilahnya. Ya itu sih, itu aja ya istilahnya teman Prodo 2 ya. Ada gak teman Prodo 2 yang punya lebih dari satu parfum dengan alasan yang beda-beda guys? Ada yang punya aroma untuk aktivitas tertentu mungkin, ada yang suka menyimpan parfum karena wanginya mengingatkan pada suatu orang sama mantan. Tapi memang seperti itu ya teman Prodo, siklusnya memang kayak gitu. Kalau kita tiba-tiba di jalan nyium bau, waduh familiar banget nih aroma ya, kayak siapa gitu teman Prodo ya. Dan akhirnya parfum bukan cuma sesuatu yang dipakai, tapi bisa berubah menjadi bagian dari koleksi dan juga ingatan masa lalu juga. Nah menariknya, ketertarikan pada aroma ini memang punya kaitan, hubungan sama pengalaman dan juga ingatan guys. Penelitian nih ya tentang memori yang dipicu sama aroma ini nunjukin kalau bau tertentu ini bisa menjadi pemicu untuk mengingat pengalaman pribadi, bahkan dengan detail-detail yang cukup kuat teman Prodo. Udah kebayang dong ya. Jadi wajar kalau satu aroma tertentu ini terasa familiar banget atau langsung ya mengingatkan kita pada suasana dan juga pengalaman tertentu. Kalau kamu gimana? Pernah nyimpen parfum di orang? Sebenarnya nggak nyimpen parfum di orang. Gimana sih? Kebalik ya teman Prodo 2 ya. Pernah mengingatkan dengan siapa kalau nyium aroma parfum tertentu guys?

0: kesel banget. Aku paling gak suka jadi nomor 2. Semua teman-temanku mendadak pengen sukses berpendidikan dan si paling menyampaikan pendapat.
1: Ya, bagus dong. Terus?
0: Ih, kakak nih sama aja. Teman beda agama diajak, yang beda level juga diajak.
1: Kalau begini, kamu belum berjiwa nasionalis. Ingat, kita dilindungi hak asasi manusia HAM. Kita setara di mata hukum, gak ada diskriminasi. Bersaing boleh, tapi harus sehat.
0: Oh gitu ya. Pantesan dikit yang mau temenan sama aku.
1: Nah, sekarang perbaiki. Jadi anak muda Indonesia yang baik. Mulai dari paham, sadari, dan hargai hak asasi manusia.
2: Lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Kan Produ masih di sore ceria Produ era disingkat aja teman terbaik kamu. Kita sore hari ini masih bahas tentang parfum ya teman Produ ya. Jadi kalau diperhatikan lebih jauh teman Produ, mungkin kamu juga lebih paham gitu ya. Parfum sering punya karakter yang beda-beda. Ada aroma yang seger, fresh, ada yang hangat, apalagi manis gitu ya. Ada juga yang terasa sedikit light lah gitu ya. Jadi pilihan aroma ini bisa menjadi bagian dari pengalaman seseorang juga, mungkin kamu juga ketika pakai parfum guys, terutama karena penciuman yang punya hubungan cukup dekat dengan proses emosi juga dan juga ingatan, itu sih penting gitu ya. Jadi sejumlah penelitian juga menunjukkan kalau aroma ini bisa mempengaruhi suasana hati dan juga respon emosional kamu teman Produ, meskipun efeknya juga dipengaruhi sama pengalaman orang yang berbeda-beda guys ya. Jadi aroma yang terasa bikin happy, menyenangkan, itu bagi satu orang belum tentu juga memberikan respon yang sama bagi orang lain, teman Produ. Jadi pengalaman pribadi ternyata ikut andil juga ya masalah parfum ini yang buat hubungan kamu dengan sebuah aroma menjadi lebih unik dan juga spesial.

0: udah nolongin teman, tapi dia malah ngeluh. Itu artinya kamu lagi ngalamin gaslighting.
1: Gaslighting itu manipulasi psikologis yang bikin kamu ragu sama apa yang kamu lakuin, lihat, ingat, atau rasain. Gaslighting bisa terjadi dalam banyak situasi, termasuk saat kamu memberi seseorang barang atau hadiah. Misalnya, kamu kasih hadiah ulang tahun ke temen, tapi bukannya bilang terima kasih, dia malah bilang, "Kok cuma ini sih? Aku kan lebih suka yang lain." Terus, dia mulai ngomong hal-hal kayak, "Kamu gak ngerti aku sama sekali ya? Aku kira kamu lebih peduli sama aku." Nah, di situ kamu jadi ngerasa bersalah dan mulai meragukan keputusanmu untuk memberi hadiah. Padahal niat kamu baik dan hadiah itu pun sebenarnya bagus. Contoh lain nih, kamu udah effort banget nyiapin sesuatu buat dia. Kamu juga nolongin dia tanpa dia minta. Tapi dia malah ngomong, "Kamu bikinnya salah nih, gak sesuai. Kamu gak ngecek dulu sebelum ngasih ke aku ya." Jatuhnya bukan berterima kasih udah ditolong tanpa minta, malah melihat sisi kekurangannya dari kamu. Manipulasi kayak gini nih yang bikin kamu merasa kalau semuanya salah kamu. Padahal masalahnya ada di cara dia menghargai usahamu. Gimana? Pernah ngalamin gaslighting?
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria.

Oke, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Ngomongin parfum, teman Pro 2 ya. Jadi kalau kamu mungkin atau seseorang yang punya koleksi beberapa parfum, koleksinya sebenarnya nggak harus dilihat dari berapa banyak botol yang kamu miliki ya, teman Pro 2. Setiap aroma bisa punya karakter dan juga apa ya, pengalaman lah yang berbeda-beda. Ada yang dipilih berdasarkan aromanya yang bikin happy, menyenangkan, enak gitu ya. Ada juga yang mengingatkan pada momen-momen tertentu. Dan ya mungkin ada juga yang sekadar cocok dengan selera pribadi juga gitu ya. Jadi buat kamu teman Pro 2, kalau kamu punya koleksi parfum, aroma mana yang paling punya cerita atau paling sering kalian pilih untuk menemani aktivitas sore, silakan di-share.

Bencana itu udah bikin panik. Jangan ditambah hoax yang makin bikin bingung. Di zaman serba digital kayak sekarang, info soal bencana gampang banget tersebar. Tapi nggak semua benar. Makanya, jangan asal share info sebelum dicek. Pastikan dari sumber resmi, kayak BMKG, BNPB, atau BPBD setempat. Kamu bisa jadi penyebar panik atau penyebar kebenaran. Pilih yang mana? Yuk jadi generasi digital yang bijak dan bertanggung jawab, karena info yang benar bisa nyelamatin nyawa.

0: sebuah buku Iputu Putra Setiawan yang akrab disapa Wawan. Buku Bali Jadul merupakan kumpulan tulisan perjalanan hidup yang ditulis tangan oleh seorang warga Bali bernama Imade Putra Suganda yang juga merupakan ayahnya. Kisah perjalanan hidup yang ditulis tangan dibuat selama kurun waktu pandemi COVID-19 atau Corona mulai terasa di Bali sejak bulan Maret 2020 hingga selesai ditulis pada Juni 2020. Kumpulan tulis tangan sejarah perjalanan hidup Imade Putra Suganda ini kemudian ia susun menjadi sebuah buku berjudul Bali Jadul. Menurutnya, Imade Putra Suganda bukanlah seorang tokoh, figur publik, pejabat atau orang terkenal di Bali. Ia hanyalah orang atau masyarakat biasa yang kebetulan masih mempunyai ingatan tentang masa lalu dan menuliskan memori masa lalunya dalam tulisan. Buku ini menceritakan perjalanan hidup Imade Putra Suganda dimulai di tahun 1950-an saat ia kanak-kanak dan ikut orang tuanya yang bertugas sebagai guru di Kabupaten Jembrana, Bali saat itu. Potret kondisi zaman saat itu di Jembrana digambarkan dalam tulisan tangan Suganda. Selain kondisi di Jembrana zaman dulu, Made Suganda juga menuliskan potret suasana Bangli di tahun 1950-an saat ia dan keluarganya pindah ke kota Bangli karena ayahnya yang guru pindah tugas. Buku ini juga menceritakan tentang beberapa peristiwa yang terjadi di Bali zaman dulu, seperti pengalaman melihat langsung sosok presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, yang sering datang ke Bali, peristiwa G30 SPKI dan pembunuhan massal yang menyertainya, hingga menjadi saksi mata peristiwa letusan Gunung Agung Karangasem Bali di tahun 1963.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor di RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

Oke teman Pro 2, masih di sore ceria Pro 2, Hari Singar aja teman terbaik kamu ya. Dari jam 6 tadi sampai jam 7 bentar lagi masih aku puterin single-single tembang Bali untuk nemenin kamu. Jadi buat teman Pro 2 pecinta lagu Bali, stay tune di Pro 2 RRI Singaraja aja. Kali ini

upaya menjaga populasinya ini dilakukan melalui pelepasliaran juga, seperti yang berlangsung di Desa Pejeng Gianyar di bulan Mei lalu. Ini sebanyak 8 ekor jalak Bali atau 4 pasang ini dilepasliarkan di 4 lokasi setelah sebelumnya menjalani proses habituasi selama kurang lebih 1 bulan, teman berdua ya. Pelepasliaran ini dilakukan sama BKSDA Bali bareng Friends and Nature terus People and Forest atau FNPF dengan melibatkan masyarakat juga, terus desa adat, akademisi, komunitas pemerhati satwa sampai penangkar juga. Nah, dan keberhasilan jalak Bali ini kembali ke alam ternyata enggak hanya ini guys, apa namanya, bergantung pada kondisi burung aja, tapi juga kesiapan habitatnya kayak gimana, terus juga ketersediaan pohon lokal, penghasil buah, penghasil biji-bijian, sampai tempat berlindung, wah, serta lingkungan aman. Ini menjadi bagian penting juga agar burung bisa beradaptasi dan juga berkembang biak kompleks lah ya. Jadi menjaga jalak Bali ini bukan cuma soal menyelamatkan burungnya, tapi juga memastikan rumah alaminya tetap terjaga, teman roda. Kita sama-sama jaga untuk satu endemik Pulau Bali ini ya, teman roda. Siapa sih yang gak bangga sama jalak Bali? Bangga guys, bangga banget gitu ya. Dan aduh, karena waktu juga nih guys semakin merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Jadi sampai di sini aku Zaki nemenin kamu di sore ceria edisi hari ini. Dan thank you buat kamu yang udah dengerin dari tadi pukul 15 sampai menjelang pukul 19 kali ini. Bentar lagi ada Kak Wira yang bakal nemenin kamu di jaga malam sampai jam 12 malam nanti dengan beragam program acara bakal dihadirkan dan juga nemenin malam kamu. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao.

0: Nih adik-adik anus kekini ganti bebekan bane nyen kada nunjelu jek singgelah kena gatinin. Ternyata ini pelakone
1: mari galangan bedi ini.
0: Hei, Liwayan, Liwayan.
1: Ah, kenapa?
0: Kujen nunjelu di tu tiang bebekan bane beli. Andusnya mencelap ke rumah tiangi.
2: Yeh, kengken itu nyamprut. Niki pekarangan tiangi ngujan itu nyamprut sengemang.
0: Ya di Aston pekarangan beli nih. Andusnya namai lehan awang. Ngidang na kepen Andus.
1: Tusing.
0: Itu sebanding ngawinang polusi udara Andusnya kemumai. Nih, luun beli nih don-donan doge nonyangan. Adenan beangon kompos. Dong, meli rabuk anggo mepula-pulan.
2: Misaju, ini nganggu kompos ada gunanya. Yang praga tunjel, wadah daun. Nah, tuh nyamprut. Mulai jani, tiang suut suben nunjel lu. Lakar melaja jani ngai kompos tuh.
3: Semerton, lalu sana ketunjel wanda presede dados aon tur ngawinang polusi udara. Pini peci, lalu punika ubah dados kompos, pastika wenten kewigunannya ne marep tetanduran idedane.

pukul 19 waktu Indonesia Tengah, waktunya Info Pro 2. Bersama aku Wira, berikut informasinya. Info pertama teman Pro 2, perubahan cuaca yang sulit diprediksi menjadi perhatian bagi masyarakat yang beraktivitas di kawasan pesisir Buleleng. Masyarakat diminta mewaspadai perubahan cuaca dan tidak hanya mengandalkan kondisi yang terlihat. Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng, Kadek Doni Indrawan mengingatkan warga maupun wisatawan untuk memantau informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebelum melakukan kegiatan di pantai. Info selanjutnya teman Pro 2, durian lokal Buleleng dinilai memiliki potensi untuk bersaing dengan varietas premium seperti Musang King dan Blackthorn. Petani sekaligus dosen agroteknologi Universitas Panji Sakti, Dewa Putu Artejaya mengatakan sejumlah durian lokal memiliki cita rasa yang tidak kalah, namun belum banyak dikenal karena keterbatasan branding. Info terakhir teman Pro 2, pendidikan karakter harus ditanamkan sejak dini dan dimulai dari lingkungan keluarga. Ketua Pusdiklat Cap Karwarcap Buleleng, Ketut Sumenari, SPDMSI mengatakan, perempuan memiliki peran penting sebagai pendidik pertama bagi anak, terutama dalam menanamkan nilai religius, etika, disiplin, sopan santun, dan tanggung jawab. Ya itu tadi Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Tengah bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

105.4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo, selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku Wira di Jaga Malam hari ini ya. Jangan galau malam-malam. Tentunya aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam dengan informasi-informasi menarik yang sayang banget buat kamu lewatin teman Pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune terus di sini ya. Oke, seperti biasa di Jaga Malam nih teman Pro 2. Segmen pertama adalah pengen ngobrol sambil jaga malam atau pos jaga. Jadi aku akan ngebahas topik nih yang tentunya penting banget buat kamu, dan topik ini udah beredar banyak di kalangan anak muda juga gitu. Tentunya tentang kesehatan teman berdua, yaitu membentuk otot di masa muda beneran bisa bikin panjang umur di masa tua gak sih? Wih, buat kamu nih yang suka nge-gym mungkin teman berdua, ya ini topik cocok banget buat kamu. Jadi jangan kemana-mana ya. Kamu pernah gini gak teman Pro 2, mikir tuh kenapa kalau waktu muda harus repot-repot membangun otot, toh sekarang badan masih kuat, naik tangga juga masih gampang, angkat barang juga masih bisa nih, bahkan kadang baru angkat galon sekali udah bilang kayaknya butuh istirahat dulu nih. Nah, ternyata itu bukan cuma soal penampilan teman Pro 2. Otot adalah salah satu modal penting buat kamu tetap kuat ketika usia bertambah nih. Seiring bertambahnya usia, massa dan kekuatan otot memang cenderung menurun. Makanya punya kebiasaan latihan kekuatan sejak muda bisa jadi salah satu cara mempersiapkan tubuh menghadapi proses penuaan teman Pro 2. WHO sendiri merekomendasikan orang dewasa melakukan aktivitas penguatan otot yang melibatkan kelompok otot utama setidaknya 2 hari dalam seminggu. Jadi kalau sekarang mulai latihan, jangan cuma mikir biar badan aku bagus deh, aku mau nge-gym. Jangan gitu teman Pro 2, coba kamu ubah mindsetnya jadi aku lagi nabung nih buat 50 tahun ke depan, 50 tahun, 30 tahun ke depan, bahkan nanti sampai umur 70 mungkin, wis, supaya badan tetap sehat, tetap bisa melakukan aktivitas seperti di waktu muda gitu teman Roda. Ingat, tabungan otot di hari ini menentukan nanti masa tuamu seperti apa teman Roda. Seru kan? Jangan kemana-mana, aku bakal ngebahas lebih dalam lagi. So stay tune terus di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di pos jaga Pro 2 RRI Singaraja bareng aku Wira teman Pro 2. Aku masih ngobrolin tentang membentuk otot di masa muda beneran bisa bikin panjang umur di masa tua enggak sih? Ini pertanyaan menarik. Nah, teman Pro 2 ya. Kalau kamu rajin membentuk otot sejak muda, apakah otomatis bakal panjang umur? Jawabannya enggak bisa dijamin sesederhana itu, teman Pro 2. Jadi, jangan sampai habis nge-gym langsung ngomong tenang, aku udah booking umur 100 tahun. Tapi aktivitas fisik secara rutin memang berkaitan dengan risiko kematian yang lebih rendah. Itu benar sih. WHO sendiri menyebut orang yang kurang aktif secara fisik punya risiko kematian sekitar 20-30% lebih tinggi dibandingkan mereka yang cukup aktif, teman Pro 2. Sedikit aja ya. Artinya, olahraga bukan jaminan kamu bakal hidup paling lama. Betul, gak ada yang bisa menjamin sih kalau itu ya. Tapi, olahraga tetap membantu tubuh tetap punya kemampuan untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Tuh, positifnya teman Pro 2. Karena sebenarnya yang kamu kejar bukan cuma panjang umur, tapi menjaga umur panjang yang tetap berkualitas. Percuma umur panjang kalau baru naik tangga, 3 anak tangga aja udah ngos-ngosan kayak udah mau minta dipanggilin ambulan gitu baru naik 3 tangga ya. Aduh, jadi membentuk otot tentunya bisa menjaga umur panjang tetap berkualitas gitu teman Pro 2.

0: Yes! Check out! Woo!
1: Lagi?
0: Iya. Lucu sih barangnya.
1: Yang kemarin lucu juga kan?
0: Iya sih.
1: Terus sekarang mana?
0: Entahlah.
1: Lucu ya, barangnya cuma bikin seneng beberapa hari. Tapi bungkusnya, plastiknya, kardusnya bisa jauh lebih lama dari rasa senengnya. Sebelum satu klik membawa paket ke rumahmu, ingat, satu klik itu juga bisa menambah sampah untuk bumi. Belilah karena butuh, bukan sekedar ingin. Karena konsumtif hari ini bisa menjadi sampah esok hari.
2: Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
1: Pro 2 FM,
3: teman terbaik.

Lanjut lagi teman Pro 2, tentunya masih ngebahas membentuk otot di masa muda beneran bisa bikin panjang umur di masa tua nanti gak sih? Gimana dari dua segmen sebelumnya, kamu udah mulai kepikiran belum teman Pro 2? Coba deh bayangin dua orang yang sama-sama berusia 70 tahun teman Pro 2. Yang satu masih bisa bangun dari kursi dengan mudah, jalan-jalan, ngangkat-ngangkat barang yang berat, atau ngangkat-ngangkat belanjaan, naik tangga, bahkan masih bisa liburan sendiri. Yang satunya lagi mulai kesulitan untuk melakukan aktivitas sederhana nih, misalnya kayak berdiri aja dari kursi gitu, karena kekuatan tubuhnya udah jauh menurun ya. Kebiasaan yang dibangun puluhan tahun sebelumnya juga punya peran teman Pro 2. Ini nih ya kan, makanya jangan tunggu umur 50 atau 60 baru kamu kepikiran untuk menjaga otot. Dan latihan juga gak harus langsung nge-gym dengan beban-beban yang berat, misalnya 150 kilo. Gak juga ya, tentunya dengan beban-beban yang normal aja, karena masih awal mungkin yang ringan-ringan dulu yang sekiranya masih mampu gitu. Lalu kamu bisa squat, pas push up, lunges atau pull up gitu. Latihan menggunakan beban sesuai kemampuan yang kamu bisa sehari-hari gitu teman Pro 2. Nggak usah berlebihan. Jadi jangan fokus pengen kelihatan paling kuat gitu. Untuk pertama mah slow aja, yang penting rutin gitu. Fokusnya adalah kamu tetap menjaga rutinitas, membentuk otot, nanti perlahan-lahan baru ditambah bebannya nih ya. Intinya ya, fokusnya itu tetap punya kekuatan ketika tubuh mulai menua nanti teman Pro 2. Jadi kamu bisa bangun otot-otot yang benar-benar sentral bagi tubuh, dan nanti di masa tua kamu tetap strong gitu teman Pro 2.

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di Pos Jaga bareng aku Wira, teman bro 2 ya. Setelah tadi banyak kita ngobrolin tentang membentuk otot di masa muda beneran bisa bikin panjang umur di masa tua gak sih? Jadi gini teman bro 2, kalau selama ini kamu menganggap membentuk otot cuman urusan body goals, mungkin sekarang waktunya melihatnya dari sudut pandang yang berbeda gitu. Misalnya dari sudut kiper. Enggak, bercanda dong. Karena nih otot nih bukan cuman soal, wih lengan aku jadi gede nih, perut aku sispek nih, tapi juga tentang ketika nanti aku tua, aku masih bisa melakukan apa sih? Gitu, bisa jalan sendiri kah? Bisa membawa barang berat sendiri kah? Bisa bangun dari kursi tanpa bantuan? Bisa traveling? Bisa bermain dengan anak atau cucu-cucu yang lucu-lucu gitu? Itulah kenapa latihan kekuatan bukan cuma soal tren fitness teman pro 2. Jadi kalau hari ini misal kamu masih muda dan masih punya kesempatan membangun kekuatan, manfaatkanlah kesempatan itu dengan baik teman pro 2. Jangan sampai sekarang kuat angkat barbel, tapi nanti tua angkat kantong belanja aja udah aduh berat banget ya. Karena kamu mungkin gak bisa menghentikan proses menua teman pro 2, tapi kamu bisa mempersiapkan versi tua lebih baik dari orang lain gitu. Badan yang kamu bangun hari ini mungkin adalah badan yang akan kamu syukuri puluhan tahun kemudian. Wih, itu dulu teman pro 2 ya, obrolan kita malam ini di Pos Jaga tentang membentuk otot di masa muda beneran bisa bikin panjang umur di masa tua nanti gak sih? Kalau umur gak ada yang tahu, tapi membentuk otot bisa menjadikan umur panjangmu lebih berkualitas teman pro 2. Mantap kan? Oke teman pro 2, sesaat lagi aku bakal ngajakin kamu untuk gabung ke musik live chat berjaringan nasional ya, dengan Pro 2 RRI Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

0: Yeah.
1: Yo yo yo teman berdua, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yo, ada kita berdua nemenin lo di malam hari ini, ada gue di taman.
1: Yo, dan juga Elanda Krisandaru teman berdua sampai nanti jam 8 malam.
0: Yes. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren nih.
1: Bener banget, dan malam hari ini, wah ini keren banget sih.
0: Bener.
1: Kita udah pernah sekali ngobrol sama Doi di MLC.
0: Yoi.
1: Sebelumnya pagi, tapi sekarang kita ketemu lagi sama Doi lagi di malam.
0: Yoi. Bener, gimana kabarnya Lan?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Luar biasa. Gimana hari Rabunya?
1: Ah ya, seperti hari Rabu pada umumnya ya. Mm-hmm. Banyak tekanan. Ya biasanya kan tengah-tengah minggu lagi.
0: Bener,
1: lagi hektik-hektiknya ya.
0: Benar sih. Tapi ya walaupun lo lagi ada dalam tekanan, semoga teman bro dua juga dimanapun berada sehat.
1: Amin.
0: Lagi happy juga malam hari ini.
1: Bener. Ya dan pokoknya lancar terus semua urusannya ya.
0: Yes. Dan malam hari ini kita bakal nemenin lo, kita bakal seru-seruan teman bro dua. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
1: Sake.
0: Yeay.
1: Jadi buat kamu, salah-salah
0: bukan.
1: Sakit. Cuman di twist doang. Kita bakal ngobrol sama Sakit pokoknya teman bro dua nanti.
0: Yes. Jadi buat kamu yang bikin seru-seruan juga, bikin ngobrol bareng juga, boleh banget teman bro dua. Langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: So jangan geser radio kamu karena kamu ada di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
2: Yoi, masih barengan sama Ellen dan Edit di malam hari ini ya.
1: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak sendirian lagi.
2: Yoi, karena kita sudah kedatangan Sake.
1: Halo. Selamat malam sang ayah.
2: Asik. Langsung dikasih julukan asik. Gitu. Langsung dikasih julukan gitu.
1: Bener bro.
3: Baru masuk udah kena gue. Hai kakak-kakak.
2: Halo bro.
1: Halo, halo, halo. Apa kabarnya?
3: Alhamdulillah baik sekali.
2: Gila. Cerah banget loh. Terakhir lo kesini gondrong cuy.
3: Masih gondrong. Masih suram tuh. Jujur sekarang udah agak sudah
2: udah cerah ya.
3: Ada tata sedikit.
1: Bener. Lebih-lebih wise lagi sekarang.
2: Lebih wise ya. Lagi. Lebih punya tanggung jawab baru.
1: Bener.
2: Gokil.
1: Terakhir kita ngobrol itu tahun lalu kalau gak salah.
3: Tahun lalu.
1: Iya benar. Akhir tahun ya. Akhir tahun itu udah lama banget dan sekarang udah punya anak bro.
2: Bener.
1: Iya. Lu ngapain aja?
2: Oh tenang, hidup bukan kompetisi bener. Ayo bener.
3: Santai aja.
1: Bener.
2: Tapi cuy, lu gimana? Lu ada banyak adaptasi baru gak sih dengan kehidupan lain sekarang?
3: Banget jujur, tapi oh, ya? Tentunya dengan kebahagiaan yang mantep ya. Jadi gua ngomong ini bukan berarti mengeluh atau apa-apa, cuman memang adaptasinya agak mantap.
2: Ntar
3: lu pada ngerasain ketika pertama kali punya anak, apalagi kita Gen Z ini bener. Yang pemahaman terhadap ngurus anaknya masih minim gitu. Jadi bener. Masih trial and error, masih banyak begadang, masih banyak ini itulah. Jadi cukup menantang tapi aku senang.
1: Bener, proses belajarnya itu ya yang seru ya. Bener. Tapi lu ada ini gak sih? Karena gue belum punya anak kan. Jadi gue ngerasa kayaknya kalau punya anak gue ada ketakutan tersendiri gitu. Kayak rasa tanggung jawabnya tuh lumayan gitu.
3: Itu banget. Gue kan nulis lagu Maju Satu-Satu sebenarnya karena ketakutan gue gimana caranya jadi ayah yang baik, gimana caranya mendidik dia biar nurut sama gue, gimana caranya biar gue enak ngelepas dia nanti. Itu ketakutan gue yang gue tulis dalam lagu dan gue tunjukin untuk ngelawan perasaan takut itu.
2: Tapi karena lu tadi bilang ya kalau sebagai Gen Z kan masih banyak masih banyak gak taunya lah ya katakan.
3: Iya benar.
2: Lu masih nyari solusi di TikTok gak sih?
3: Masih banget.
2: Masih
3: jawab minimarket di PT.
2: Iya kan? Udah paling bener itu.
3: Kalau anak malam-malam masih nangis terus gimana?
2: Kalau gak ChatGPT TikTok udah paling solusi itu.
3: Iya kan? Semua orang tua sekarang
2: gitu. Bener. Iya masih begitu.
1: Bener. Sekarang search engine-nya TikTok bro.
2: Iya.
3: Terbantu banget.
2: Ada tutornya.
1: Bener. Astaga, bener-bener. Berarti di lagu ini, sesuatu yang menceritakan tentang kekhawatiran lo, ketakutan lo menjadi seorang ayah.
3: Bener.
1: Itu berarti secara garis besar atau mungkin
3: secara
1: ada?
3: Secara garis besar dan juga ketakutan-ketakutan yang lain terhadap mungkin contohnya ekspektasi orang atau bahkan dengan dunia sekarang yang lagi gak baik-baik aja itu entah isu apa, entah isu apa gitu. Selagi gue sama orang-orang yang gue sayang, kayaknya gue bisa hadepin satu persatu.
1: Makanya judulnya adalah Maju Satu-Satu.
2: Keren banget nih Barudak ya. Keren loh. Selalu keren.
3: Amin. Lihat gue udah dipanggil Ayah Ben, Ayah Ben.
1: Gokil.
3: Di titik bener. Dipanggil ayah tuh kayak bener. Bro, masih 25 ya Allah.
2: Keren.
1: Bener.
2: Tapi lu akhirnya punya banyak ini ya, banyak penyesuaian baru, punya banyak kebiasaan baru dan membuat kayak lu lebih tertata jadinya ya.
3: Bener.
2: Sedap.
3: Karena kalau gak tertata kacau sih. Sekarang gue apa-apa tidur harus tepat waktu. Jadwal makan harus bener, jamnya pas. Karena kalau enggak kan pasti keteteran nanti untuk ngurus anaknya, untuk bagi-bagi waktunya lah.
1: Iya. apalagi lu juga masih harus produktif buat buat musik segala macem, gitu lebih-lebih ini lagi ngaturnya ya.
3: Benar-benar dan alhamdulillah gue kan kerja di musik jadi agak sedikit fleksibel. Itu juga bikin gue jadi banyak waktu sama band dan banyak waktu sama istri juga sih.
1: Benar sih, benar. Itu salah satu apa sih si positifnya.
2: Ya, benar. Benar. Jadi beda mengurus anabul beda. Jangan lu samain.
3: Gue pelihara semua hewan. Yeah. Gue bener-bener suka semua hewan. Tapi kalau rawat anak tuh beda banget.
2: Beda banget. Jangan lu masukin kandang. Beda dong.
3: Gak bisa.
1: Kan dari tadi gak ada yang bedain sama anabul. Tiba-tiba nyebut anabul.
2: Ya kan biar lo di gambaran aja. Cat person kan.
1: Cat person gue. Cat person gue.
3: Aduh jauh dah. Jauh dah.
2: Beda mengurus kucing ya.
1: Beda. Ya udah terima produk nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Ngomongin soal single terbarunya dari Sakib. Ya, Maju satu-satu nih ya. Buat lo semua yang penasaran, pengen tanya-tanya juga boleh banget. Langsung bisa seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
2: Yes, dan buat lo yang mau nanya, maju lo satu-satu.
3: Masuk Pak Eko.
1: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Jam.
1: Yo, masih bareng Elan, Edit dan juga Sake. Yo.
0: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang Maju 1-1 nih. Yo, single terbarunya dari Sakip. Ini berarti apa isinya tentang ketakutan, kekhawatiran lu tentang salah satunya menjadi seorang ayah. Terus tadi juga dibilang ada isu-isu sekarang yang juga mungkin agak bikin khawatir juga gitu ya. Benar-benar. Tapi gimana cara lu buat-buat ngehadapin ketakutan dan kekhawatiran itu?
2: Satu caranya itu gue banyak belajar, walaupun ya gak pernah berhentilah, sampai kapanpun kita akan terus belajar. Kalau untuk ketakutan menjadi seorang ayah, gue sama Zara dari 3 bulan sebelum lahiran itu ikut kelas gitu. Bahkan hampir dari 5 bulan sebelum inilah, sebelum lahiran ikut kelas. Jadi setiap hari benar-benar belajar newborn care, terus postpartum care, nanti perawatan untuk ibunya, untuk anaknya, terus mentalnya dengan cara hypnobirthing. Jadi itu sekali sesi tuh gue 1-5 jam. Dan itu dilakukan hampir 2 hari sekali dari 2-3 bulan sebelum lahiran.
1: Berarti kayak sekolah gitu ya?
2: Kayak sekolah, bener. Itu bikin gue jauh lebih tenang dan prepare untuk.
1: Lebih siap ya?
2: Iya, bener.
1: Gila. 5 jam sehari untuk lu dikasih gambar ini.
2: Kalau lu siaran berapa lama dah?
1: Ya 5 jam sih. 5 jam. Kayak siaran
2: bener. Tapi masalahnya kita gak boleh ngomong, diem. Iya, maksudnya kita mendengarkan gitu. Mampus. Ngantuk.
0: Kuliah juga kayaknya satu kelas gak nyampe 5 jam.
1: Itu udah 4 SKS tuh.
2: Tapi sumpah kalian, kalau misalnya nanti sudah ada di jenjang itu, gue nih tiba harus ikut kelas-kelas itu, karena bikin jadi tenang banget. Apalagi bapak-bapak kan kadang suka bingung ya. Kalau istri gini gue ngapain ya? Kalau saat istri lagi ngeden, lagi butuh divalidasi atau diafirmasi seperti apa ya? Jadi kita tenang juga.
0: Berarti ada pembelajaran terkait itu.
2: Benar.
0: Sedetail itu berarti.
2: Sedetail sampai gimana cara kita nenangin ketika kontraksi, gimana cara ganti popok, gimana melihat tanda-tanda yang harus diwaspadai dari bayi gitu-gitu, belajar semua.
1: Wow. Meskipun kitanya juga kurang tenang ya. Aduh, deg-degan juga gitu kan. Itu dikasih tahu juga ke lu kayak.
2: Dikasih tahu.
1: Lu harus sok kuat gitu.
2: Benar. Benar. Oh, pokoknya cowok harus kasih afirmasi baik sih intinya.
0: Okay. Itu cara lo menghadapi ketakutan lo menjadi seorang ayah. Baru menjadi seorang ayah gitu ya. Kemudian apa lagi? Tapi sebelum lanjut, gue kayaknya kayak di artworknya gue kayak lihat 4 karakter ya.
1: Nah, ini siapa nih? Semar, Petruk,
2: salah.
1: Ini siapa nih kalau boleh tahu, Kim?
2: Itu sebenarnya menggambarkan ya itu tadilah, ketakutan gue terhadap gimana jadi bapak yang baik. Contohnya ada yang warna kuning gitu, warna kumisnya kayak bapak-bapak. Terus ada yang warna hijau, mulutnya melet gitu. Itu gambaran dari ekspektasi orang-orang. Terus yang selimut itu adalah kemalasan atau kemageran diri gue yang gue harus gue lawan. Yang terakhir apa ya itu ya?
1: Yang merah. Yang hati.
2: Yang merah itu terhadap apapun tentang cinta, entah dengan pasangan, entah dengan anak, entah dengan orang tua, entah dengan siapapun.
0: Benar-benar. Berarti ini semua adalah mungkin ketakutan dan kekhawatiran yang akhir-akhir ini lagi lu alamin berarti ya.
2: Benar.
0: Dari keresahan itu lu akhirnya nulis lagu ini.
2: Ya. Gue nulis lagu ini bareng Vicky sama Zwetsen, sama Iki, sama Rinrin di Unity, tau gak? Unity. Nah itu sama anak-anak itu. Dan alhamdulillah jadi Maju 1-1. Yang dimana di hari itu pun dunia apalagi Indonesia lagi gak baik-baik aja.
1: Tapi waktu itu gimana, Kip? Lu nge-request ke lagu ini dalam bentuk kayak, ini gue udah ada notasi, udah ada lirik, tolong bikinin dong, atau emang lu nge-scratch dari awal gitu?
2: Sebenarnya kita nge-scratch bareng-bareng dari awal. Kayak awalnya tercetus ide kayak, gue lagi banyak ketakutan ini. Terus dunia juga kayaknya lagi gak baik-baik aja deh. Jadi kita coba satuin, combine itu dengan dunia yang gak baik-baik aja sama perasaan. Jadilah Maju 1-1.
0: Gila. Tapi menurut lo ya, setelah mungkin lo nulis lagu ini gitu, menurut lo rasa takut itu perlu gak sebenarnya?
2: perlulah. Ternyata menurut gue rasa takut itu akan selalu hadir untuk siapapun yang siap untuk menghadapin itu sebenarnya.
0: Oke.
2: Karena rasa ketakutan itu kan hadir untuk kita lebih prepare ke depannya.
0: Benar, gitu. Lebih was-was
2: yang,
0: ya.
2: Yang poinnya adalah setelah kamu dapetin rasa takut itu apa? Apakah lu hadapi itu? Apa lu gak prepare? Apa lu let it flow? Sebenarnya setelahnya itu yang bener, harus lebih disiapkan.
0: Iya, benar.
2: Gila, gue tua banget ya.
1: Bijak.
0: Wise, cuy. Terbukti ya, menjadi seorang ayah ya.
1: Enggak, waktu terakhir dia promo belum kayak gini kan. Belum begini, cuy. Lu
2: gue masih kayak nongkrong ya.
1: Iya, anak nongkrong banget terakhir lu kesini. Parah. Sekarang udah bisa ngomong kayak gini, keren loh.
0: Keren,
1: gitu, wise banget.
2: Sebagian teman-teman gue yang nonton gue masih kayak bacot banget.
0: Banyak contekan, kalau masih ada banyak contekan.
1: Gak apa-apa, Kip. Kita senang ada di proses-proses lo itu.
0: Bener.
1: Kita saksi proses lo berarti. Keren.
0: Alright.
1: Nah, ini juga gue paling nanya, Kip. Kenapa namanya akhirnya Maju Satu-Satu? Tadi kan lo bilang karena masalahnya lo pengennya yaudah lo satu-satu sini gitu.
2: Iya.
1: Tapi dibalik itu ada lagi gak?
2: Sebenarnya gini, kenapa Maju Satu-Satu? Karena gue tetap nyisipin sifat manusia di sana. Yaitu ya kita gak bisa ngadepin masalah semua bareng-bareng. Karena di lagunya gue udah kayak perang dunia, krisis melanda, wabah satu dunia. Wah. Itu hal-hal yang sebenarnya sulit untuk dilewati kan. Nah, tapi tetap gue sisipin sifat manusianya asal satu-satu kayaknya gue bisa lewatin deh.
0: Oke.
1: Maju barengan gimana, Kip?
2: Ya PR juga.
1: Iya kan? Seker juga kan.
2: Sebenarnya kayak hal-hal yang gue sebutin itu kan parah banget ya. Sebenarnya itu hiperbola aja. Faktanya kalau itu pun terjadi kita pasti terdampak dan suwe juga kasarnya. Cuman kan itu cara untuk ngasih tahu kalau gue tuh bener-bener sayang sama lo gitu. Bahkan ada apapun di depan sana gue nggak mikir dulu dah. Yang penting lu sama gue insya Allah aman gitu.
0: Laki-laki.
2: Jadi digitu-gituin males banget.
1: Jangan diininin banget ya.
2: Jangan terlalu diininin pak.
1: Sorry. Beban ya takutnya ya. Beban ya. Gila, gue fans banget Kip sama lo. Dari awal tuh gue. Gue tuh sakit blisius banget.
2: Itu siapa lagi?
0: Salah. Ya udah kita dengerin dulu kali ya. Maju Satu-Satu nih ya. Mungkin buat lo yang sedang menghadapi ketakutan-ketakutan. Mungkin lo mendapatkan jawaban dari lagu ini ya.
1: Yoi, amin. Dan ini dia Maju Satu-Satu dari Sakit.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Sake.
0: Alright, tadi kita udah dengerin maju satu-satu.
1: Ini
0: jadi sesuatu yang fresh dari lu berarti ya?
2: Yoi.
0: Iya kan, karena ada. Biasanya mungkin yang lebih galau-galau.
2: Bener.
0: Sekarang lebih up tempo lah ya.
1: Yoi.
2: Bener, jadi maju satu-satu ini menjadi lagu pembuka untuk musik gua. Karena genrenya lebih upbeat.
1: Upbeat.
2: Semoga kedepannya banyak juga lagu-lagu yang kayak gini.
1: Lu sebenarnya lebih suka lagu yang temponya kayak gini berarti Kipe?
2: Sejujurnya kalau di atas panggung iya bener.
1: Oke.
2: Karena lebih bisa dimainin gitu.
1: Bener.
2: Lebih bisa joget-joget. Yang dimana gue orangnya aktif banget.
1: Iya. Lebih lu lah kalau di panggung ya.
0: Bener.
1: Tapi lu inget gak di waktu terakhir dia kesini, dia janji, dia udah nge-spil lah kayak. Abis single yang ini gue akan bikin yang upbeat.
0: Betul.
1: Ya kan? Yang ternyata dia bikin maju satu-satu.
0: Bener, gak bohong berarti ya.
1: Gak bohong berarti.
2: Ya, tepati janji.
0: Asik. Cowok tuh yang dipegang adalah
1: nomor duanya omongan,
0: nomor satunya
1: tangan.
0: Oh iya benar.
1: Nah iya dong.
2: Udah gak boleh tuh bercanda-bercanda gitu. Biarin yang muda-muda aja.
1: Iya dong.
0: Bener gak salah.
1: Iya padahal kalau Sakip tadi bikin yang slow lagi berarti bohong lo Kip.
0: Bener. Tapi apa ini kan sebenarnya ceritanya ini mengangkat tentang ketakutan, kekhawatiran. Tapi dari musiknya lu bawain lebih up tempo, itu emang konsepnya seperti itu yang bawain enjoy aja atau gimana tuh?
2: Bener. Sebenarnya biar lebih enjoy aja karena memang lagunya tentang kekhawatiran dan ini untuk ngelawan perasaan itu. Jadi gua rasa vibes-nya harus senang gitu.
1: Harus senang ya. Iya sih. Meskipun lu tidak bisa lepas dari kekhawatiran di lagu ini ya.
2: Benar.
0: Betul.
1: Gila. Terus dari maju satu-satu ini waktu pertama kali lu setelah jadi Kip ya. Feedback-nya yang lu dapat pertama gimana?
2: Dari siapa nih? Dari orang-orang terdekat atau dari orang terdekat? Pada seneng sih jujur. Karena ini lagu pertama yang upbeat kan. Jadi teman-teman orang-orang terdekat juga pada menantikan sebenarnya gue yang beda gitu. Makanya ketika dengerin lagu ini pada seneng semua, pada suka dan justru mendukung banget biar cepet rilis.
0: Bener-bener. Karena ini sesuatu yang fresh juga ya.
1: Dari
0: Sakip kan.
1: Fresh banget. Ini udah pernah lu coba untuk bawain live Kip sebelumnya?
2: Sudah, tapi di mana ya kemarin ya?
1: Temanggung?
2: Bukan.
1: Temanggung.
2: Jujur gue belum kemana-mana karena kan baru lahiran. Cuman kemarin udah sempet gue nyanyiin live di mana ya?
1: Di rumah?
2: Enggak. Lupa kayak ada promo satu gitu. Podcast atau apa gue.
1: Pokoknya udah pernah lu cobain live tapi belum di depan penonton.
2: Iya benar-benar belum.
1: Oke. Gue nungguin sih lu bawain lagu ini sih.
2: Kasih. Gue juga nungguin. Undang-undang dong, tolong.
0: Iya itu dia makanya.
2: Bener. Sinkronize tolong.
1: Colek dong pesta pora.
0: Aduh.
1: Udah kelar kemarin.
0: Alright, ini sekarang kita mau baca dulu pertanyaan dari teman Bro 2 yang udah merapat bareng sama kita ya. Siapa tulan?
1: Ada Ilham KDI nih.
0: Aduh.
1: Katanya kalau satu hari nanti ada kesempatan nih Kip untuk berkolaborasi sama musisi manapun, kira-kira siapa yang pengen lo ajak kolaborasi bareng dan apa alasannya?
2: Indo-Indoan berarti ya.
1: Indo-Indoan dulu deh.
2: Pengen coba sama Nabila Takiyah kayaknya.
0: Wow. Tapi kan dia ini juga.
2: Apa tuh?
0: Apa? Melo-melo juga ya lagunya?
2: Iya, gue kayak kepikiran kalau ada lagu yang melo, terus tandeman sama cewek, kayaknya menarik.
0: Masuk gitu kali ya.
2: Salah satu namanya mungkin kalau di otak gue Nabila Takiyah.
1: Oke, menarik sih. Gue ngebayangin seru ya.
0: Seru. Alright, tapi kalau
2: gue tanya lu, kira-kira gue cocoknya duet sama siapa kalau cewek?
0: Kalau cewek?
2: Ya.
1: Siapa dulu dia?
0: Gue ya, siapa ya cewek? Gue sama ini sih, si Salma.
2: Salma Sasabil.
1: Bener. Gue kebayang ya kalau genre lu, kayaknya the one and only Lyodra.
2: Waduh. Jujur agak kaget.
1: Iya.
2: Nabila Takiyah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kita taruh kasurnya.
2: gitu. Gue bingung nyanyinya gimana kayaknya.
1: Tadi gue kepikiran Hetty Gus Endang, cuma kayaknya agak ketuaan buat collab sama lo ya. Maksudnya senior banget gitu.
0: Bener. Ya nggak apa-apa tapi gak kan.
1: Iya nggak apa-apa. Namanya pengalaman.
0: Bener. Belajar dari seni. Jadi lupa mau nanya apa kan.
2: Langsung banget ke Liodra ini. Iya. Tadi pita suara gue kayak aduh tolong.
0: Sama Ziva gimana Ziva?
1: Oh bisa oh, tuh.
2: Masih masuk kayaknya.
0: Masih masuk ya. Seru kan?
2: Seru kayaknya.
0: Bener, lagunya suka gini-gini bener, juga bener, nih. Ziva bisa. Alright, itu ya hilang
2: colek,
0: ya.
2: Colek terus.
1: Terus kita beralih ke WA Dirit.
0: Ya,
1: malam hari ini ada siapa nih?
0: Ada Lara.
1: Widih.
0: Waduh, ini panjang ya.
1: Panjang nih.

0: bagus, ada menurut sebagian orang kurang bagus gitu. Cuman yang keren dan mahal menurut gua adalah konsistennya itu. Jadi siapapun musisi yang bisa konsisten berkarya, gua salut banget, dan gua harap gua bisa ngelewatin si rasa kemalasan ini biar bisa konsisten.
1: Berarti ini sebenarnya sudah ada di lagu ini juga ya.
0: Benar.
1: Yang tadi si Selimut ya.
0: Si Selimut, si Selimut itu, si mager itu ya.
1: Wow, alright. Benar sih, benar-benar sebagai seniman gitu kan.
2: Iya,
1: yeah,
2: benar.
1: Ya kan, namanya seniman harus berseni kan.
2: Maksudnya,
1: berseni, berkarya.
2: Iya, benar.
1: Berkarya.
2: Harus nyeni gitu.
0: Benar. Gua enggak pengen kayak tiba-tiba satu momen jeda dulu gitu. Kita gak pernah tahu, tapi gue gak pengen begitu. Gue pengen terus bisa berkarya dan konsisten.
1: Bener-bener. Yeah.
2: Lo pengen punya karya terus-terusan ya.
0: Yeah, dan langkah apa kata lo tadi yang gue lakukan untuk itu bisa konsisten? Ya banyak-banyak bikin lagu dan cari sebanyaknya referensi itu.
2: Berarti stok lo sekarang lagi banyak dong, Gepe?
0: Insya Allah.
2: Karena terakhir lo nge-spill lagu ini. Hari ini lo mau nge-spill apa? Ada yang mau nge-spill gak hari?
0: Boleh, banyak sekali. Satu, nanti ada yang duet.
2: Aduh, sorry aku blunder.
1: Alright, menarik. Kira-kira sama siapa ya?
2: Nah, tadi kan
1: ada nama-nama yang tadi disebut?
2: Etikus Enak.
1: Bener.
2: Kan, ada yang tadi gue bilang tuh. Bisa. Ini ditunggu lagi nih.
1: Bener.
2: Biar lu datang kesini berdua, Kip.
1: Iya sih. Biar gak sendiri mulu gitu ya.
2: Iya.
0: Kalau sampai itu benar terjadi, kalian adalah saksi. Gitu.
2: Berarti tiga single sakit. Kita saksikan bersama-sama.
0: Kita tumbuh bersama-sama.
1: Alright, ini Mam Broda. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Sakip. Jadi pastiin kamu tetap di MLC. Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Masih di MLC
2: Music Live Chat. Dan masih bersama Saki.
1: Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya, soal jadi ayah baru juga, gitu kan?
2: Asik. Ayah Akib.
1: Lu siap gak nanti teman-teman anak lu ngecengin lu?
3: Iya pak. Sakit.
2: Iya. Sakit lu gitu. Gimana cuy? Gimana? Lu udah kebayang tuh?
3: Udah kebayang.
1: Aduh. Tapi gak tahu sih itu masih akan bertahan sampai.
2: Tapi besok jokesnya baru. Masa turun temurunnya jokes baru.
1: Ya.
2: Pasti nanti ada inovasi baru lah.
1: Bener.
2: Itu tuh terus.
1: Bener. Alright. Berarti lagu ini sudah ada MV-nya belum?
3: Apa aja satu? Sudah ada. Buat teman-teman yang pengen lihat MV-nya bisa langsung ke YouTube-nya Trinity Optima. Okay. Ketik aja maju satu-satu. Kalau pengen denger lagunya aja bisa ke All Music Platform. Dan jangan lupa request di RRI Pro 2.
1: Yoi. Bisa di request ya lagu-lagu yang Sakip ya.
2: Udah bisa dong pastinya.
1: Bener-bener. Tapi MV-nya apa nih? Ada ceritanya kah atau gimana tuh?
3: Sebenarnya simple aja tentang gue sedang membangun Lego berbentuk rumah yang gue diganggu sama monster-monster ini dan akhirnya gue sampai jadi. Nah, silakan menginterpretasikan.
1: Benar. Seru benar-benar. Kalau menurut gue itu budgetnya tuh sekitar
2: terlalu interpretasi.
3: Iya. Terlalu detail itu.
2: Terlalu detail.
3: Anak sorry. Produksi ya? Yeah.
1: Sorry. Ya. Gatel gitu tangannya.
2: Dan di MV ini ada Easter egg ya katanya yang bakal ke apa album tuh? Berikut ya katanya.
1: Emang ada album?
2: Kayak Marvel.
1: Emang ada album?
2: Apa nggak tahu? Gue ngedoain Sakip aja.
1: Oh iya benar sih.
2: Punya album.
1: Benar. Kayak impian semua musisi itu punya album. Bener. Ya.
3: Impian sih. Semua manusia. Gue pengen lah punya album lah.
1: Benar.
2: Iya. Colek siapa nih?
3: Semuanya gue colek.
2: Oke.
1: Colek bulu.
2: Colek semua pokoknya.
1: Sambel lu.
2: Jadi MV-nya udah bisa lu tonton di YouTube Trinity Optima guys.
1: Benar. Oke deh mungkin. Kalau dari lu sendiri ya menyanyikan dan menulis lagu ini, kira-kira pesan apa sih yang sebenarnya pengen lu sampaikan di lagu ini?
3: Oke, pesan gue untuk teman-teman tentang lagu ini adalah seberat apapun masalah lo, sepusing apa isi kepala lo, tenang aja, semua akan berakhir. Dan akan lebih nyantai kalau lo ditemenin orang yang tersayang.
1: Asik, sedap.
3: Asik.
2: Keren. Terakhir kesini buat catong kerongan gitu ya.
1: Beda bro.
2: Beda ya.
3: Hashtag Papa Ben.
2: Hashtag Papa Ben. Tuh, luar biasa. Tapi BTW ada yang mau lo spill gak? Ada yang udah bisa di-spill belum kira-kira?
3: Apanya Tuj?
2: Terakhir kan lu nge-spill lagu berikutnya akan upbeat dan ini lagu berikutnya. Kalau dari sekarang lu nge-spill apa nih?
3: Nggak mau karena ini akan banyak. Pokoknya intinya teman-teman yang suka dengerin lagu-lagu aku pantengin aja terus Instagram sosmed aku semuanya karena tahun ini gue akan keluarin banyak karya. Semoga kalian suka.
2: Amin. Bakal dikasih kejutan pokoknya masak.
1: Betul. Ini udah dikasih tease dikit mungkin ya.
2: Betul.
1: Kira-kira musiknya ke depan akan seperti apa?
2: Nah.
1: Karena sesuatu yang fresh juga nih di lagu ini.
3: Oke. Kalau ditanya musiknya seperti apa, mungkin banyak yang upbeat, tapi tetap ada juga yang galau-galauannya. Yang core-nya juga tetap ada.
1: Benar.
2: Tetap Sakip ya.
1: Sakipnya tuh di sini.
2: Sakitnya.
1: Baru
2: dikeluarin lagi. Kenapa?
1: Udah nahan dari tadi gitu. Gatel aja gitu.
3: Kepecet emot.
1: Ya, thank you so much Sakip.
2: Thank you, Kim.
3: Terima kasih Kakak.
2: Salam buat Ben ya.
3: Siap, salamin.
1: Betul. Nanti ditunggu kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
3: Terima kasih banget.
1: Next projectnya ya.
2: Yes.
1: Alright, terima kasih juga ya buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini barengan sama Sakip ya.
2: Betul banget, dan abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
1: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
2: Gue Alan pamit dan juga
3: Sakip undur diri, bye-bye.
2: Okay, bye-bye.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Balik lagi kali ini teman Pro 2 bareng aku Wira tentunya. Sekarang masuk ke segmen curhat kamu. Tiba-tiba ngeblank. Udah pada kaget ya. Aduh, maafkan kebodohan saya. Masuk ke segmen request time teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau request-request lagu, langsung aja ke WA-nya Pro 2, ada di 0811-3991-054. Kalau enggak, join ke live TikTok aku lagi live di akun RRI_Singaraja. Jangan lupa di follow, komen. Wih, kok di follow, komen, di share sebanyak-banyaknya juga, dan di tap-tap layarnya nih teman Pro 2. Udah mulai banyak juga nih yang masuk ke live TikTok, terima kasih. Dan udah ada juga yang request lewat WA, udah banyak juga. Jadi jangan sampai ketinggalan teman Pro 2, karena cuman 1 jam aja nih ke depan aku bakal buka sesi request ini. Oke, langsung aja ini dari WA nih, udah ada beberapa request. Ada Bang Nang Boy tentunya, the first pasti ya, So In Love Marion Jola. Lalu ada Kak Flo dan Kak Akbar, Lewat Semesta dan Gemilang Perunggu. 3 lagu pertama membuka semangat kita di request time kali ini teman Pro 2. Langsung aja yuk, cekidot.

0: pagi-pagi udah bete karena mager. Itu tandanya kamu belum dengerin Spada.
1: Yes, selamat pagi teman Pro2, nemenin pagi kamu biar seru. Mau tahu info hits, tren terkini, sampai obrolan yang relate banget sama kehidupan anak muda zaman now? Semuanya ada di sini.
0: Dijamin suntuk kamu langsung lenyap dan energi positif kamu balik lagi.
1: Makanya jangan sampai kelewatan. Temenin aktivitas pagi kamu bareng Spada setiap hari mulai jam 5 sampai 10 pagi cuman di Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, masih di request time tentunya bareng aku Wira ya di Pro 2 Singaraja. Oh, sebelum lanjut ke requestan berikutnya, aku mau ngucapin selamat dulu untuk Timnas Indonesia nih. Timnas Bola Indonesia Putra yang senior ya, akhirnya setelah 35 tahun penantian bisa juara juga. Wih, happy banget, happy-nya sampai sebulan nih. Sebulan ke depan happy terus. Oke, langsung aja deh ke requestan selanjutnya biar tambah happy lagi nih. Ada Astaga Bercanda biasa yang request adalah Virgo Interlokal atau Nidia ya teman Pro 2. Dan ada Titik Nadir Kahitna lalu Teh Hijau Tulus, requestan dari KSC. Kalau begitu langsung 3 lagu berikutnya untuk kamu teman Pro 2. Check it out.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman

Masih di request teman-teman berdua, tentunya bareng aku Ira ya. Masuk ke lagu selanjutnya. Sebelum masuk ke lagu selanjutnya, aku mau ngasih tahu nih, requestannya udah full sampai nanti jam 10 ya teman berdua. Waduh, buat kamu yang belum kedapetan, untuk request besok join lagi lebih pagi ya, kalau bisa jam 9 pagi. Enggak. Bercanda. Enggak, karena kalau jam 10 siang bisa request tuh teman berdua, sampai jam 11 itu juga sesi request tapi enggak live TikTok gitu. Bisa request di jam itu. Kalau enggak jam 9 malam ini juga sambil live TikTok nih. Langsung aja deh, yo. Gas ke 3 requestan selanjutnya. Ada 2001 kali Adrian Khalif, ini requestan dari kakak-kakak cantik, guys. Lalu Kafir juga request Sumpah Mati, dan pasti bisa Citra Skolastika dari Alvino Suryonegoro. Langsung 3 lagu berikutnya untuk kamu teman berdua. Cekidot.

0: marka jalan. Berupa garis-garis yang berada di badan jalan itu ternyata memiliki fungsi yang berbeda-beda guna mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi antar jalur satu dan lainnya. Garis utuh, tidak boleh melewati marka ini atau menyalip karena resikonya sangat tinggi. Garis putus-putus, diperbolehkan melintasi marka ini apabila pindah ke jalur sebelahnya yang kosong atau ingin menyalip kendaraan di depan. Garis putus-putus menjelang garis utuh menandakan bahwa marka putus-putus akan menjadi marka utuh. Selama garis masih putus-putus, maka diperbolehkan mendahului. Jika sudah memasuki garis utuh, maka sudah tidak boleh mendahului. Garis ganda, putus-putus dan utuh. Jika berada pada sisi garis putus-putus, maka diperbolehkan untuk melintasi marka jalan. Sebaliknya, jika berada di sisi garis utuh, maka dilarang melintasi marka. Garis ganda, dua garis utuh. Dilarang melintasi garis, baik pengemudi di sisi kanan maupun di kiri jalan.
1: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman, udah masih di request time tentunya bareng aku Wira ya di Pro 2 RRI Singaraja. Lanjut ke lagu selanjutnya nih teman Pro 2, ini requestan dari Pak Budi ya. Pak Budi mau request Cantik. Aha. Emang itu lagunya ya, enggak tahu juga. Lalu ada Wira nih mau request sesi Potret Enau. Wira ini kemarin tanya-tanya waktu kita talk show. Sekarang join ke live TikTok. Thank you banget ya. Lalu ada Abang Julvan seperti biasa ya kan. Ku hidup tanpa cinta. Wih, bagus juga ya suaranya Tiara Andini. Oke deh, langsung aja deh tiga lagu selanjutnya gitu untuk teman Pro 2. Cekidot.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Sore Ceria.
1: Teman Ro 2, gurita ternyata memiliki 3 jantung nih teman Ro 2. 2 jantung bertugas untuk memompa darah menuju insang, sementara 1 jantung lainnya mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Yang menarik nih teman Ro 2, ketika gurita berenang, jantung utamanya berhenti berdetak untuk sementara. Karena itu, gurita cenderung lebih suka merayap daripada berenang jauh nih teman Ro 2. Jadi, hewan yang terlihat sederhana ini ternyata punya sistem peredaran darah yang cukup unik ya teman Ro 2.
0: Sore Ceria, jam 3 sampai jam 7 malam. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Teman berdua, gak kerasa nih udah mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kurang 1 menit lagi. Itu waktunya berarti request time harus berakhir nih. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin 1 jam ke belakang ya. Udah ikutan request, udah join juga ke live TikTok di RRI underscore Singaraja. Aku ngucapin terima kasih banyak. Jangan lupa besok untuk join lagi di jam 9 waktu Indonesia Tengah. Tentunya bareng penyiar-penyiar Pro 2 lainnya, teman Pro 2. Salah satunya juga aku. Oke teman Pro 2, sebagai penutup di request time kali ini ada requestan terakhir nih dari Bu Resmi. Bu Resmi mau request Anggi Carvalho ya, yang judulnya adalah Sebatas Mimpi. Kalau gitu langsung aja ini untuk lagu terakhir di request time untuk kamu teman Pro 2. Cekidot.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, Swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Terus 5,4 FM Pro 2 RRI Singar aja teman terbaik kamu. Gimana teman Pro 2 malam ini ya? Semoga kamu masih sehat nih teman Pro 2. Kalau hati lagi gak aman, ya gak apa-apa. Aku amanin dulu nih lewat curhat kamu. Teman Pro 2, waktu kecil kamu sering gak ditanya, kalau udah besar nanti mau jadi apa? Jawabannya pasti gampang banget kan? Ada yang mau jadi dokter, polisi lah, pengusaha, atau bahkan ada yang mau jadi artis ya. Tapi semakin dewasa pertanyaannya pasti berubah teman Pro 2. Bukan lagi mau jadi apa, tapi berani gak kamu mengejarnya? Kira-kira berani gak kamu mengejarnya? Karena ternyata punya impian itu hal yang amat mudah gitu. Yang sulit adalah ketika mimpi itu meminta kamu untuk memilih teman Pro 2. Memilih antara tetap tinggal bersama orang-orang yang kamu sayang atau pergi mengejar kehidupan yang selama ini kamu bayangkan nih. Dan malam ini aku akan mendengarkan cerita dari teman Pro 2 yang mungkin pernah berada di persimpangan itu ya. Ketika satu pilihan bisa membawa kamu lebih dekat dengan mimpi, tapi mungkin juga menjauhkan kamu dari rumah. Wih, buat kamu teman Pro 2 yang punya pengalaman atau pernah mengalami atau sekedar ingin sharing aja, boleh ke WA-nya Pro 2 dari 0811 3991054. Aku tungguin cerita dari kamu ya teman Pro 2.

0: Bro, acara komunitas jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Masih dicurhat kamu Pro 2 RRI Singaraja bareng aku Iray teman Pro 2. Masih dengan topik memilih mimpi tapi sampai sekarang gak tahu apakah pilihannya benar nih. Oke, aku langsung move ke WA ya teman Pro 2. Ini ada Dimas dari Lovina nih. Dia bilang gini teman Pro 2, aku sebenarnya punya mimpi kuliah di luar Bali, tapi setelah lulus SMA aku harus bantu keluarga. Harus bantu usaha keluarga maksud aku teman berdua. Sempat ada kesempatan buat kuliah di luar, tapi akhirnya aku tolak. Waktu itu aku pikir gak apa-apa, mungkin emang belum waktunya aja. Tapi sekarang udah hampir 2 tahun, setiap lihat teman-temanku mulai punya kehidupan masing-masing, aku sering kepikiran. Kalau waktu itu aku berangkat, sekarang aku udah sampai mana ya? Aku sayang keluarga kak, aku juga gak menyesal membantu mereka. Cuma kadang aku takut, jangan-jangan aku terlalu lama mengorbankan mimpi sampai akhirnya lupa cara mengejarnya. Aduh, Dimas, menurut aku nih gini ya, mimpi yang tertunda bukan berarti mimpinya itu selesai nih Dimas. Mungkin jalannya berubah, tapi kalau keinginan itu masih ada, selalu ada kemungkinan untuk mencari jalan lain. Karena jalan untuk meraih mimpi itu gak cuma satu Dimas. Tetap semangat buat kamu ya.

0: punya karya atau produk sendiri gak?
1: Ada dong, kenapa?
0: Terus, udah dilindungi HKI belum?
1: HKI?
0: Mm-mm.
1: Oh, hak kekayaan intelektual itu ya?
0: Iya, lagu, tulisan, logo usaha, desain, sampai inovasi. Semua bisa dilindungi biar aman dari peniruan.
1: Wah, penting juga ya. Apalagi sekarang pendaftarannya makin mudah nih.
0: Betul, dengan HKI karya jadi lebih bernilai dan kreator makin percaya diri.
2: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di curhat kamu Pro 2 RRI Singar aja bareng aku Wiran nih teman Pro 2. Aku mau masuk ke cerita berikutnya nih. Kali ini ada dari Sari nih teman Pro 2. Kalau kata Sari nih justru sudah memilih pergi. Aku dapat pekerjaan di Jakarta yang memang dari dulu aku inginkan. Karirku bagus, aku juga mulai punya kehidupan sendiri. Tapi setiap pulang ke Bali, rasanya aku seperti orang asing di rumah sendiri. Adikku udah banyak berubah, orang tua juga semakin tua. Pernah suatu malam ibu bilang, "Kamu gak perlu pulang untuk menjaga kami, tapi sesekali pulanglah untuk jadi anak." Aduh. Jujur, kalimat itu bikin aku kepikiran sampai sekarang. Aku jadi bertanya-tanya, apa sukses memang harus sejauh ini dari rumah? Aduh, Sari, mungkin pergi bukan sebuah kesalahan tuh. Ingat ya, Sari ya. Tapi jangan sampai jarak membuat kamu lupa bahwa ada orang-orang yang dulu menjadi alasan kamu untuk berani mengejar mimpi. Ingat itu, ketika kamu sudah meraih mimpi, kembalilah untuk menjadi anak, kata ibu kamu tadi. Wih, deep banget ya, aku udah sampai menangis. Ya pokoknya ini namanya juga kehidupan ya Sari. Jadi tetap harus dihadapkan dengan dua pilihan dengan resikonya masing-masing. Tapi kalau aku, kalau kata aku sih, kamu udah keren banget Sari. Akhirnya kamu berani untuk mewujudkan mimpimu walaupun jauh dari keluarga. Tapi ingat, sesekali pulanglah untuk menengok mereka ya Sari.

0: dengar istilah child grooming, dan ini wajib banget jadi perhatian bareng-bareng. Child grooming itu adalah cara pelaku mendekati anak atau remaja secara perlahan, biasanya lewat chat, game online, atau media sosial. Awalnya kelihatan baik, perhatian, sering nanya kabar, kasih pujian, bahkan ngasih hadiah. Tapi lama-lama pelaku mulai minta hal yang bikin gak nyaman sampai akhirnya mengarah ke eksploitasi. Yang bahaya, prosesnya pelan-pelan jadi sering gak kerasa. Banyak korban yang bingung, takut, atau malah ngerasa bersalah. Padahal yang salah itu pelakunya, bukan korbannya. Makanya penting buat kamu selalu waspada. Jangan gampang percaya sama orang asing di dunia maya. Jaga privasi, dan kalau ada yang bikin kamu gak nyaman, langsung cerita ke orang yang kamu percaya. Ingat ya, perhatian berlebihan itu belum tentu tulus. Jaga diri kamu, karena kamu berharga.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro2 FM.

Masih di curhat kamu Pro 2, Singa Raja bareng aku Wiray, teman Pro 2. Gini teman Pro 2, ternyata mengejar mimpi itu emang gak selalu tentang berani pergi teman Pro 2. Kadang keberanian justru dibutuhkan untuk tetap tinggal. Dan mungkin gak ada pilihan yang benar-benar sempurna. Karena kalau hidup punya pilihan, aman, sukses, keluarga bahagia, semuanya beres. Kayaknya kamu sudah klik tombol itu dari dulu. Pasti pengen banget kan gitu. Iya betul. Tapi hidup gak semudah itu teman berdua. Ada yang harus menunda mimpi, ada yang harus meninggalkan rumah, ada juga yang harus belajar untuk pulang. Jadi kalau teman berdua sedang berada di persimpangan yang sama, gak apa-apa kalau belum tahu jawabannya nih. Yang penting jangan sampai saat mengejar masa depan kamu kehilangan alasan kenapa kamu ingin punya masa depan itu sejak awal. Karena sejauh apapun kamu pergi, semoga selalu ada rumah yang ingin kamu datangi kembali teman Pro 2.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work.
0: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri.
2: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terbaik.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: Mas. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

Ketika dunia terasa gelap, ingatlah bahwa kita semua memiliki potensi untuk menjadi lilin kecil yang menerangi sekitar. Tidak perlu menunggu hingga kita bisa melakukan hal besar. Bahkan, kebaikan yang tampak sederhana bisa membawa sinar harapan yang besar di hati mereka yang menerimanya. Jangan pernah meremehkan kekuatan kebaikan yang kamu berikan. Mungkin tampak kecil di mata kamu, namun di mata orang lain, itu bisa menjadi penyelamat yang membawa mereka keluar dari kegelapan. Kebaikan adalah benih yang ketika ditanam akan tumbuh menjadi pohon cinta yang rindang. Jangan ragu untuk memberi. Ketika setiap kebaikan yang kamu sebarkan akan kembali padamu dalam bentuk yang lebih indah dan tak terduga. Kebaikan adalah lingkaran yang tak pernah putus. Sebuah energi yang terus berputar dan membawa kehangatan ke tempat-tempat yang paling membutuhkan. Jadilah cahaya di dunia yang seringkali terlalu sibuk untuk melihat keindahan dalam hal-hal kecil. Berbagilah cinta dan kebaikan, karena dunia ini selalu membutuhkan lebih banyak cahaya untuk mengusir kegelapan. Dengan menjadi cahaya, kamu tidak hanya membantu orang lain melihat jalan mereka, tetapi juga menerangi jalanmu sendiri.

takdir memang tidak bisa dihindari. Meskipun kita terus berlari dan bersembunyi, tapi pada akhirnya takdir tetap akan bisa menemukan kita. Takdir bukan untuk dihindari, tapi harus dihadapi. Setiap orang terlahir dengan membawa takdirnya masing-masing. Meskipun takdir itu tidak bisa diubah, tapi dengan semangat dan tekad yang kuat, nasib seseorang masih bisa diubah. Jangan takut atau berlari dari takdir dan kenyataan, tapi hadapilah dengan berani dan gagah, karena hidup ini adalah sebuah perjuangan.

Om Swastiastu. Para pendengar yang berbahagia, dimanapun saudara berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma bersama kami dari Kementerian Agama Kabupaten Buleleng di Radio Republik Indonesia Singaraja.

secara kasar, manusia yang paling rendah, yang kehilangan pengetahuannya akibat khayalan, dan yang ikut dalam sifat orang jahat yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak menyerahkan diri kepadaku. Adapun maksud di dalam sloka ini adalah bahwa dalam sloka ini dinyatakan seseorang dapat mengatasi hukum-hukum alam material yang keras itu hanya dengan menyerahkan diri kepadanya. Kepada siapa? Kepada kaki Padma, kepribadian Tuhan yang Maha Esa. Mukti atau pembebasan dari hukum-hukum alam material dicari oleh para pemimpin manusia dengan berbagai cara serta rencana-rencana besar dan ketekunan selama bertahun-tahun dan selama banyak penjelmaan. Tetapi kalau pembebasan itu dimungkinkan hanya dengan menyerahkan diri kepada kaki Padma, kepribadian Tuhan yang Maha Esa, mengapa pemimpin-pemimpin yang cerdas dan bekerja keras seperti itu tidak mengikuti cara yang sederhana tersebut? Sejatinya, pemimpin-pemimpin masyarakat yang sungguh-sungguh bijaksana, yang setia menyerahkan diri kepada kaki Padma, kepribadian Tuhan yang paling utama, penguasa yang maha kuasa, pemimpin itulah pemimpin yang mulia. Orang yang sebenarnya bukan filosof, ahli ilmu pengetahuan, pendidik, tetapi hanya menyamar seperti itu demi keuntungan material, tidak mengakui rencana maupun jalan Tuhan yang Maha Esa, maka dia tidak akan terarah pada tujuan yang diinginkan. Mereka tidak mengerti tentang Tuhan sama sekali. Mereka semata-mata membuat rencana-rencana duniawi sendiri. Dan sebagai akibatnya, merumitkan masalah-masalah kehidupan material dalam usahanya yang sia-sia untuk memecahkan masalah-masalah itu. Tenaga alam sangat perkasa sehingga dapat menahan rencana-rencana yang tidak dibenarkan yang dibuat oleh orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Para perencana yang tidak percaya kepada Tuhan diuraikan juga di dalam sloka ini yang disebut dengan Duskertina, yang berarti adalah orang jahat. Kerti berarti orang yang sudah melakukan pekerjaan yang terpuji. Para perencana yang tidak percaya kepada Tuhan juga kadang-kadang sangat cerdas dan terpuji. Sebab rencana besar manapun, baik maupun buruk, memerlukan kecerdasan pelaksanaannya. Tetapi oleh karena otak yang tidak percaya kepada Tuhan yang Maha Esa dan disalahgunakan untuk melawan rencana Tuhan yang Maha Esa, para perencana yang tidak percaya kepada Tuhan disebut Duskerti, yang berarti kecerdasan dan usaha-usahanya diarahkan ke tujuan yang salah. Umat Sedharma yang berbahagia, demikianlah yang dapat disampaikan dalam kesempatan ini. Bila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati para pendengar, mohon dimaafkan. Akhir kata, kami tutup dengan para mesandi. Om Santi, Santi, Santi.

42, program Madura Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz akan segera turun dari udara. Aku Wira yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Aku Wira, Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program 2 Radio Republik Indonesia Singar Raja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Gusadi, Pro 2 RRI Singar Raja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: adalah orang yang sebelum suksesnya sudah yakin bahwa dirinya akan sukses. Apakah orang sukses tidak takut gagal? Perasaan takut kadang ada, tapi dia berusaha mengatasi rasa takut itu untuk survive agar menjadi seorang pemenang. Bukan tidak pernah gagal, tapi dia menjadikan kegagalan sebagai pelajaran masa lalu untuk bekal masa kini dalam proses menuju kemenangan.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

Dalam dunia digital yang semakin maju, sistem judi online telah menjadi sebuah fenomena yang mengkhawatirkan. Bagaimana sebenarnya sistem judi online ini berhasil membodohi para pemainnya? Pertama-tama, sistem judi online menggunakan berbagai strategi psikologis dan desain yang dirancang secara khusus untuk menarik perhatian dan memikat para pemain. Mereka menciptakan antarmuka yang menarik dan menampilkan iming-iming kemenangan besar untuk menarik minat para pemain. Selain itu, sistem judi online juga menggunakan algoritme yang diprogram secara cerdas untuk memastikan bahwa para pemain terus terjebak dalam lingkaran perjudian. Mereka menggunakan data dan analisis untuk menyesuaikan permainan agar para pemain terus bermain tanpa menyadari risiko yang sebenarnya. Akibatnya, para pemain seringkali terjebak dalam lingkaran perjudian yang merugikan dan sulit untuk keluar. Mereka terus-menerus tergoda untuk bermain lagi demi harapan kemenangan besar, tanpa menyadari bahwa mereka sebenarnya telah dibodohi oleh sistem judi online yang tidak bertanggung jawab.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat sedharma dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Semoga pada kesempatan yang berbahagia ini, kita dianugerahi kedamaian dan kebahagiaan umur panjang. Untuk itulah, mari kita resapi bunyi sloka Manawa Dharma Sastra bab 6 sloka 27 yang berbunyi sebagai

Artinya, ia hendaklah mencari sedekah dari para brahmana yang hidup sebagai pertapa, hanya cukup untuk melanjutkan hidupnya, atau dari para kepala rumah tangga golongan wijati lainnya yang tinggal di hutan itu. Umat Sedharma yang kami hormati, dalam kutipan sloka ini menegaskan bahwa kemuliaan hidup bukan terletak pada banyaknya harta yang dimiliki, melainkan pada kesucian cara memperolehnya, kebijaksanaan dalam menggunakannya, dan kemampuan untuk merasa cukup. Seorang yang telah memahami hakikat kehidupan tidak lagi mengejar kekayaan demi memuaskan ego, tetapi menerima rezeki sebagai prasada ide Sang Hyang Widiwasa. Menggunakannya hanya untuk menopang dharma, serta menjadikan kesederhanaan sebagai jalan menuju kebebasan batin. Inilah hakikat aprigraha dan santosa, dua kebajikan yang membebaskan manusia dari belenggu keserakahan dan mengantarkannya semakin dekat kepada Brahman. Pendengar sekalian yang kami banggakan, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan renungan suci ini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang tepat di benak para pendengar sekalian. Semoga renungan ini bermanfaat. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Parama Santi.

0: 2,2 FM Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, berita pertama. Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja resmi berganti nama menjadi Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Buleleng mulai 5 Oktober 2026. Dan perubahan ini merupakan bagian dari penataan kelembagaan Direktorat Jenderal Imigrasi yang mencakup perubahan nama 32 kantor imigrasi dan penyesuaian topologi 14 kantor imigrasi. Dan perubahan nomenklatur ini dilakukan untuk menyesuaikan nama kantor dengan karakteristik dan juga cakupan wilayah layanan. Dan penataan ini juga diarahkan untuk memperjelas tugas dan juga fungsi sekaligus juga meningkatkan efektivitas pelayanan serta pengawasan keimigrasian. Dan penataan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Pan-RB melalui surat nomor B923/M.KT.01/2026 tertanggal 30 Juni 2026 dan ditetapkan melalui keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan nomor M.IP/30.OT.01/03/2026. Dan Direktur Jenderal Imigrasi Andresa Marantoko yang mengatakan juga bahwa perubahan nomenklatur bukan sekadar pergantian nama tetapi juga bagian dari penyesuaian organisasi dengan cakupan wilayah, beban tugas, serta kebutuhan pelayanan keimigrasian. Sementara itu, nomor Pro 2, perkembangan industri akomodasi di Bali menghadapi sejumlah tantangan mulai dari perubahan frekuensi atau preferensi wisatawan, persaingan usaha, hingga persoalan akurasi data dan keberadaan akomodasi yang belum memiliki izin. Dan pengamat pariwisata Dr. Iputu Gedi Parmu yang menilai pendataan akomodasi perlu dilakukan secara lebih komprehensif. Dan data yang akurat dinilai penting untuk mengetahui kondisi real jumlah akomodasi dan kamar yang tersedia di Bali. Dan dia juga menyoroti keberadaan akomodasi yang belum berizin karena dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku usaha yang telah memenuhi ketentuan, termasuk juga dalam pembayaran pajak dan penerapan standar pelayanan. Nah, menurutnya pemerintah bersama pelaku usaha, masyarakat, akademisi, dan media perlu memperkuat pengawasan terhadap perkembangan akomodasi di Bali. Demikian Info Pro 2, aku Gus Adi, selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Go!

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi

ini dengerin Pro 2FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline. Pasti banyak yang rasa sepertiku. Dengerin terus Pro 2FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up and up. With the bass point. Welcome to Spada.
1: Cikini kegondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
3: Spada!
0: Welcome to Spada.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Disiarkan langsung dari Jalan Kejabada 144 Singaraja Bali 105,4 Pro 2 RRI Singaraja Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2 dan welcome to Spada. Baru bisa di lagi yang sekarang di edisi hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Nemenin yang pastinya sampai nanti di jam 10 pagi guys. Selamat pagi buat kamu yang udah bangun, yang pastinya udah prepare sekolah, kerja, dan ngampus gitu ya. Tapi ingat guys, yang namanya aktivitas apapun yang kamu harus jalani ya, tetap ya diawali dengan doa kalau bisa. Kalau bisa juga diawali dengan ya semangat dan yang pastinya untuk jalani hari yang lebih baik lagi dari hari sebelumnya guys. Kenapa ya? Kalau kita ngomongin soal kehidupan itu ya kita berusaha untuk lebih baik dari sebelumnya gitu guys. Karena takutnya nanti ke depan gitu ya, kita enggak tahu kemana bakal jalan hidup gitu, bakal apa yang bakal kita hadapi di masa depan gitu guys ya. Hari esok ya adalah masa depan, ya sekarang gitu guys. Jadinya kita berusaha untuk lebih baik lagi untuk kedepannya dan selalu introspeksi guys. Apalagi introspeksi terhadap gangguan yang ada di sekitar kamu. Ya gangguan itu ya bisa aja datang dari apapun ya, apalagi sekarang teknologi makin canggih gitu ya, godaan makin banyak di teknologi. Salah satunya ada judul pinjol gitu. Aduh, kalau udah ngomongin soal pinjol ya, kepepet-kepepetnya kita bisa kena tuh guys. Apalagi judol ya, buat kamu yang suka main-main gitu ya, main-main yang nuansanya judian kayak begitu, waduh kalau udah kena judol sekarang, aduh udah langsung tertarik dan bahkan langsung main gitu guys. Bukan sasarannya bukan orang tua doang ternyata untuk judi, tapi sekarang sudah merambah ke anak muda yang ternyata udah banyak banget. Entah modusnya apapun itu banyak, entah slot atau apalah gitu yang lagi terkenal sekarang di zaman anak muda gitu. Bilang ini cuma game ya, ternyata itu adalah judi online guys, yang bisa menghabiskan ratusan juta, puluhan juta, bahkan berjuta-juta lah gitu ya. Aduh serem banget sampai ngelihatnya ya. Tapi yang sampai sekarang ini memang sudah diberlakukan gitu ya, untuk penghapusan judi slot dan sebagainya di atau judi online di internet. Tapi ada aja modus-modus yang pastinya mereka lakukan guys. Salah satunya adalah modus judol di e-wallet ya. Kenapa kok bisa gitu ya? Kita udah biasanya pakai e-wallet itu ya udah pakai tempat naruh uang aja gitu ya, spend money gitu ya, atau mungkin juga biasanya untuk spend money untuk belanja online gitu guys. Tapi di sana mereka juga akhirnya bersarang gitu ya, tempat mereka itu kok nyari sampai ke signifikan seperti itu gitu guys. Pernah ngeliat nggak? Usahanya juga pernah sih sebenarnya ya, ngeliat ada pengalaman di mana judol itu berada di e-wallet guys. Aduh, kok bisa sampai nembus sana gitu? Itu yang paling heran gitu ya. Jadi tanggapan kamu gimana tentang modus si judol yang sudah sampai e-wallet kamu guys? Ya mudah-mudahan aja kamu gak pernah nemuin ya. Tapi kalau misalnya ada itu perlu kamu curigain gitu guys ya. Kalau bisa cerita pengalaman kamu teman Pro 2 kalau misalnya pernah mengalami modus judol di e-wallet ya, langsung aja di WhatsApp 0811399104, di Facebook, Instagram, dan juga TikTok di RRI_Singaraja, dan juga aplikasi kita RRI Digital.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Judol memang di mana-mana untuk promosinya gitu guys. Ya, entah itu di media sosial, entah itu di iklan-iklan gitu ya, di website, apalagi di website ya banyak banget gitu guys. Sekarang udah masuk lagi yang lebih dalam lagi nih guys, secara pribadi wallet. Aduh, kok bisa gitu ya. Nah, tapi ini pengalaman dari sudah ada Putu Ariadi yang bilang kalau aku sih di wallet karena nggak pakai nggak tahu, tapi kalau misalnya di medsos aku sering banget ketemu, sering juga kalau misalnya buka web apa gitu ketemu sama judol-judol yang nggak jelas gitu ya, karena nggak pernah e-wallet ya, jadi nggak pakai e-wallet ya jadi nggak ketahuan gitu, istilahnya nggak tahu gitu ya. Oke, itu secara nggak apa-apa sih, secara pengalaman pribadi mungkin nggak pernah pakai e-wallet, tapi tidak, jadinya tidak pernah tahu kalau ada di e-wallet gitu ya. Oke, thank you buat Kak Putu Ariadi ya yang sudah cerita gitu. Tapi kalau misalnya itu sampai di e-wallet itu agak bingung juga sih, itu ranahnya sensitif banget. E-wallet itu dimana kita bisa spend money gitu ya. But tapi kalau itu masih ada iklan judulnya juga bingung gitu guys, ngundang banget gitu ya. Ada-ada aja sih sebenarnya ya. Semoga aja sih bisa ditindaklanjuti langsung gitu ya.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: punya karya atau produk sendiri gak?
1: Ada dong, kenapa?
0: Terus, udah dilindungi HKI belum?
1: HKI? Oh, hak kekayaan intelektual itu ya?
0: Iya, lagu, tulisan, logo usaha, desain, sampai inovasi. Semua bisa dilindungi biar aman dari peniruan.
1: Wah, penting juga ya. Apalagi sekarang pendaftarannya makin mudah nih.
0: Betul, dengan HKI karya jadi lebih bernilai dan kreator makin percaya diri.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singaraja. Spada.

Untuk modus operasi judi online ya, yang libatin dompet digital atau e-wallet, umumnya itu katanya trik nyamar aliran dana gitu agar tidak mudah dilacak gitu guys ya. Jadi biasanya sih kalau pakai judi online itu biasanya kan bagaimana caranya biar si akunnya itu tidak ketahuan atas nama si pemakai gitu guys. Makanya pakailah, pakai e-wallet, karena e-wallet itu bisa berubah nama dan sebagainya gitu ya, dan tidak mudah dilacak sama aparat penegak hukum gitu guys. Nah itulah salah satu alasan kenapa mereka itu menggunakan e-wallet untuk judol gitu guys. Dan yang pastinya untuk modus utamanya itu bisa penyetoran penarikan dana langsung di via akun e-wallet gitu guys. Jadi buat kamu yang memakai e-wallet nih, hati-hati banget ya sekarang ya. Bisa aja nih akun kamu itu, karena bisa dirubah dengan nama apapun, itu bisa jadi digunakan untuk judol gitu guys. Ya mungkin tadi pengalamannya belum ada gitu guys ya, tapi kalau misalnya sama sekali tidak komentar tentang ini, berarti kamu itu masih aman-aman aja dan semoga tidak terjadi apapun. Ya gue tadi berharapnya sih gak ada yang komen ya. Berharapnya gak ada yang komen tentang ini, tapi kalau ada perlu banget untuk di istilahnya dikasih tahu kalau e-wallet itu bisa jadi sarang judol juga gitu guys. Kalau misalnya ada pengalaman ya mungkin bisa share ya gitu ya. Tapi kalau misalnya gak ada ya lebih baik gak ya, karena kalau misalnya kamu itu pernah menggunakan e-wallet untuk judi online, atau mungkin juga menemukan e-wallet ada seorang teman gitu ya yang pakai untuk judi online, itu bisa jadi pengalaman juga untuk cerita untuk di Sarba kita kali ini guys. Semoga aja enggak ya. Tapi kita tetap berhati-hati dengan dunia digital guys, jangan sampai kamu rugi besar hanya gara-gara judol yang nyelip di wallet.

Siapa nih pernah merasa tiba-tiba mengantuk saat mengemudi atau bekerja? Itu bisa jadi tanda microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat yang berlangsung antara beberapa detik hingga 30 detik. Seringkali tanpa disadari oleh orang yang mengalaminya. Kondisi ini biasanya terjadi akibat kurang tidur, kelelahan, konsumsi alkohol atau obat-obatan yang menyebabkan kantuk serta kerja shift malam. Meskipun singkat, microsleep bisa sangat berbahaya loh, terutama saat terjadi dalam situasi beresiko tinggi seperti mengemudi atau mengoperasikan mesin berat. Tanda-tanda microsleep termasuk kepala yang terangguk-angguk, pandangan kosong, dan menurunnya respon terhadap rangsangan eksternal. Untuk mencegahnya, penting untuk memastikan tubuh mendapat tidur yang cukup dan berkualitas, menjaga jadwal tidur yang teratur, menghindari alkohol dan obat-obatan yang menyebabkan kantuk, serta beristirahat saat merasa sangat lelah. Microsleep merupakan sinyal bahwa tubuh membutuhkan istirahat lebih banyak. Memahami penyebab dan gejala microsleep serta mengambil langkah pencegahan yang tepat dapat membantu mengurangi risiko dan menjaga keselamatan diri sendiri serta orang lain.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Itulah teman perdua, jadi kita harus menghindari yang namanya judol. Jangan sampai kamu itu ya ikut-ikutan lah main judol gitu guys ya. Yang ada rugi, serius deh 100% rugi. Nikmatnya sesaat, tapi setelah itu bakal banyak ruginya gitu guys. Aduh, pokoknya gak ada untungnya gitu ya. Apalagi sekarang udah masuk ke ranah e-wallet dan bahkan mungkin transaksi lainnya gitu guys ya. Jadi diharapkan untuk berhati-hati terhadap judol yang masuk di e-wallet, dan juga periksa-periksa akun e-wallet kamu, jangan sampai ada modus-modus judol di situ ya.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: Suka baca novel cinta yang bikin baper? Cinta di Bawah Tudung Saji, karya Tony Pratama, bisa banget jadi pilihan. Ceritanya tentang 4 sahabat cewek, Nobel, El Green, Atira dan Windy yang udah akrab sejak SMA. Persahabatan mereka jadi makin seru gara-gara diramalkan jodohnya oleh seorang kakek misterius lewat isi dulang makanan, tradisi khas Bangka Selatan. Awalnya mereka cuma anggap itu bercandaan, tapi ternyata ramalan ini bikin mereka mikir serius tentang cinta dan masa depan. Tony Pratama menghadirkan vibe santai ala anak muda dengan cerita yang relatable. Grup BBM jadi tempat mereka ngobrol tiap malam, mulai dari bahasa receh sampai yang mendalam. Atira, si pecinta warna oranye garis keras, sering bikin suasana jadi ramai. Meski cerita dibalut humor, ada momen reflektif di mana masing-masing karakter mulai mempertanyakan makna hidup dan cinta. Nobel si koleris tegas, El Green si melankolis, Atira yang ceria, dan Windy yang kalem bikin cerita terasa hidup dan penuh warna. Kekuatan novel ini ada di gaya penulisan yang ringan dan humoris. Plus, penggabungan tradisi lokal seperti dulang makanan yang jadi elemen penting cerita. Pembaca nggak cuma diajak menikmati tradisi unik Bangka Selatan, tapi juga merenungkan makna toleransi dan kebahagiaan dari hal-hal sederhana. Kalau kamu cari novel yang ringan tapi meaningful, Cinta di Bawah Tudung Saji bakal bikin kamu senyum-senyum sambil mikir. Cocok buat masuk daftar bacaan santai kamu.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

0: pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, kalau lagi urus-urus administrasi kayak daftar sekolah, lamar kerja atau urusan dokumen resmi, sering banget ya kita tuh diminta kirim PDF yang udah digabung jadi satu file. Nah, ternyata gampang banget loh caranya. Kalau kamu pengguna MacBook, bisa langsung pakai aplikasi bawaan Preview. Tinggal buka PDF pertama, aktifin sidebar, klik tambah, terus pilih file lain untuk dimasukin. Beres, auto nyatu. Tapi kalau kamu mau yang lebih universal, banyak juga website gratis kayak Adobe Online Tools, I Love PDF, atau mungkin Small PDF. Tinggal unggah small file, atur urutannya, klik gabungkan, dan langsung bisa diunduh hasilnya. Gak perlu ribet install aplikasi tambahan, cukup koneksi internet dan juga browser. Jadi gak ada lagi alasan telat ngirim dokumen, cuman gara-gara belum bisa gabungin PDF ya. Praktis, cepet, dan pastinya bikin hidup administrasi kamu jauh lebih rapi.

0: Waspada mas eh.
1: Emang boleh sespada itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Ada yang viral di jam 7 pagi guys. Nah ada viral video yang melihatin seekor orang utan yang terekam terdiam saat lihat aksi pohon di hutan rumahnya gitu ya, ditumbangkan oleh alat berat guys. Sedih banget, gak bisa deh ngerasain gimana sakit hatinya sih orang hutan gini ya, yang sudah dia jaga, yang biasanya tempat orang hutan itu untuk tempat tinggal, sebagai tempat tinggal aktivitas sehari-hari, malah dirusak sama alat berat guys. Dan satwa ini sampai bisa memandangi proses itu dengan dari kejauhan tanpa berbuat banyak gitu ya. Dan momen ini juga nunjukin kalau perubahan kawasan hutan bisa berdampak langsung kepada satwa liar yang bergantung pada pepohonan sekaligus juga tempat tinggal untuk berlindung dan mencari makan. Sangat miris, sangat apa ya, gak bisa ngomong deh guys, karena orang hutan itu kan aset satwa liar yang dilindungi gitu ya. Sekarang rumahnya dihilangkan, dihancurkan, bagaimana dengan nasib mereka gitu ya. Makanya bingung deh kita memijak ini seperti apa gitu ya. Ya semoga aja ada tanggapan dari pemerintah lah ya, yang lebih sadar lagi supaya satwa liar seperti ini ya, seperti salah satunya orang hutan itu tidak punah gitu.

0: Bocil.
1: Biar gak bocil. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

Oke, nomor 2. Nah, jadi yang viral kali ini ada yang keren dari Lionel Messi gitu ya. Kita tahu dia adalah sosok legend the football the world ya. Tapi untuk kali ini Lionel Messi kembali mencatatkan nama di papan skor untuk membawa Argentina menang telak 3-0 atas Benin di laga persahabatan internasional Estadio Monumental Buenos Aires ya pada hari Rabu tanggal 7 Oktober malam setempat ya. Dan kemenangan ini akhirnya dibuka lewat gol Nicolas Otamendi dan juga Nico Paz ya. Tapi bukan hanya sekedar kemenangan yang menjadi yang bikin viral, tapi di mana pemain legend Argentina yaitu Lionel Messi harus ya menjadi gol yang terakhir untuk di pertandingan kali ini guys. Bukan terakhir yang benar-benar untuk terakhir untuk pertandingan kemarin ya, tapi terakhir untuk selamanya ya, karena masa pensiun sudah menjemput gitu guys. Aduh. Tapi ya usia memang cuma angka gitu ya guys ya, tapi kualitas tetap nomor 1 siapa ya, yang namanya pemain sepak bola enggak ada habisnya ya, siapa tahu tetap

0: Yeay, paketku udah dikirim nih.
1: Check out terus.
0: Apa sih? Ini untuk kakek kita tahu, sepatu jogging terbaru.
2: Hah? Sepatu jogging? Buat kakek?
0: Iya, kakek kan udah lansia. Jadi udah mulai kena yang namanya instability atau kurangnya keseimbangan tubuh.
2: Oh, wah, kakek harus pakai stabilizer dong.
0: Bukan, kakek harus rajin gerak dan olahraga, terapi fisik, latihan jalan, ya biar ototnya kuat. Makanya kakak beliin sepatu.
2: Oh gitu. Yeay, kakek kita sehat. Sepatu buat aku mana?
0: Di, beli sendiri lah.
3: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di LNI Pro 2. Singan aja Spada.

Ada yang viral dari kemenangan Indonesia kemarin guys di FIFA ASEAN 2026 ya. Ada seorang bapak-bapak pendukung timnas Indonesia yang spontan melompat ke selokan saat Indonesia memastikan menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 guys. Waduh, saking senangnya nyebur selokan gitu ya. Hati-hati Pak, takutnya kepleset gitu ya. Dan momen ini jadi apa ya? Tawa gitu guys, yang seharusnya kita bangga kepada timnas tapi malah di saat bapak ini nyebur malah jadi tawa gitu guys ya. Yang pastinya ini viral gara-gara ya aslinya yang dibilang kocak gitu guys ya. Semoga aja nggak apa-apa ya Pak ya. Itu nyeburnya itu karena memang nggak tahu di situ ada selokan, tidak sadar atau bagaimana, atau memang sengaja gitu guys karena saking excitednya gitu ya. Masih jadi pertanyaan sih. Nanti kalau yang dekat sama bapaknya kok mungkin bisa komentar gitu ya, seperti apa gitu ya, apa alasannya gitu ya kok nyebur ke selokan. Takutnya itu karena memang enggak tahu gitu, tiba-tiba jatuh aja gitu guys.